Tradisi merupakan identitas suatu bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari adat yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya, nganjan, yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Dayak yang mendiami Desa Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tradisi nganjan memiliki makna ungkapan kemenangan atas maut. Keyakinan orang Dayak Pesaguan, arwah keluarga yang meninggal dapat masuk ke sebayan tujuh serugo dalam, ke hujung kepenawayan, ke siuk kependondaman, bearai cetohubayu, banasi cetohubasi, beboras cemenutu, bejolu cebekarang, yang artinya tempat di mana air tidak membusuk, nasi tidak pernah basi, beras tidak perlu menumbuk, dapat lauk-pauk tidak perlu berburu. Suatu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Dalam ritual adat menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal-usul kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras. Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya subsuku Dayak Pesaguan, Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Galak Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galak Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galak Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galak Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Mendung merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan Mendung ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan Mendung menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater Mendu adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik Mendu mengatakan bahwa nama seni Mendu ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendu. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama Mendu.
1: Ya, kesenian Mendu itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendu. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian Mendu. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak ngerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia taunya cerita Mendu saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah Mendu. Judulnya Dewa Mendu.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa. Mm-hmm. Hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan Mendu sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat. Mengingat pada masa era 1979, alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar Mendu di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian Mendu sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Gus Mindari, selaku Ketua Mendu Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan Mendu yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Gus Mindari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian Mendu sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah mati suri.
3: Mungkin masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Mm-hmm. Perdana kita untuk Mendu yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater Mendu yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang. Kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater Mendu tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian Mendu ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian Mendu sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan mendu.
2: Sebelumnya ini untuk mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, yeah. Tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada tiga apa yang merupakan generasi untuk mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
4: Ampun beribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap.

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional khususnya Mendu perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk pendidikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

0: corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Min! Oh, Min! Kemana pula si Amin nih? Min! Mana budak nih?
2: Yes, Mom. What happened?
1: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
2: I'm here, Mom. What can I do for you?
1: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
2: Mak, itu bahasa Inggris, Ba, Mak. Biar keren gitu. Mak nih bleter pula.
1: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule?
2: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris. Mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
1: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa Mak ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih men.
2: Ah, Mak.
3: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Pakaian adat adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan, sehingga dapat membaca, memahami, dan mengambil nilai-nilai positif yang terkandung pada simbol budaya tersebut. Baju adat Dayak Kalimantan Barat untuk pria bernama King Baba, artinya dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Baju ini terbuat dari kulit kayu ampuro atau kayu kapuo. Sedangkan pakaian untuk wanita, King Bibinge, dibuat dari bahan dan cara yang sama dengan pakaian pria. Desainnya lebih sopan dengan perlengkapan yang menutup dada, stagen, kain bawahan, dan berbagai pernik lain seperti hiasan bulu burung enggam, manik-manik,

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi. Makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan, dan harmoni hubungan.

0: berkisai ya dari tadi?
1: Ih, nenek ni, apa berkisai itu? Badan Wiwin ni digigit nyamuk.
2: Mang Padan lah, berkisai itu bergaruk. Makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
2: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?

Pendengar, Enggang Gading merupakan maskot dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Mendagri nomor 4 tahun 1989. Namun, tahukah Anda siapa perancang logo Enggang Gading tersebut? Perancang logo maskot Kalimantan Barat ini adalah seorang budayawan bernama Abdul Halim Ramli. Dengan kreativitasnya, jadilah sebuah logo dengan kepala burung Enggang Gading yang mencapit bunga tengkawang tungkul. Sepintas, maskot Kalbar ini mirip dengan simbol negeri Sarawak. Namun, perbedaannya terletak pada simbol negeri Sarawak adalah burung enggang badak atau burung kenyalang, sedangkan maskot Kalbar adalah burung Enggang Gading. Perbedaan juga terletak pada tanduk di kepalanya serta pada bulu-bulu di ekornya.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

oleh anak-anak lelaki Desa Mengkarik, Dusun Ambangan, Kenyapatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Permainan ini dilakukan secara beregu atau perorangan. Saat permainan dimulai, mereka biasa bersembunyi di semak-semak yang tidak ketahuan oleh pihak lawan. Bambu dan kertas sebagai senjata mereka untuk mengalahkan lawan. Permainan ini terbuat dari bambu atau ranting-ranting bambu. Bambu ini tidak sembarangan, melainkan dipilih bambu yang sangat kuat atau yang sudah lebih tua. Adapun cara pembuatannya adalah dengan memotong bambu ukuran 25 hingga 30 cm, lalu membuatkan sentongan atau alat dorong angin dengan kertas yang sudah dibasahkan sebagai peluru. Selain sebagai permainan, ceplok juga nyaring bunyinya seperti bunyi tembakan. Semakin bagus bambu yang didapat, semakin bagus juga suaranya. Suaranya yang nyaring menjadi khas bagi anak-anak untuk memainkannya.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan,

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami abrasi parah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa pulau ini ditinggali oleh satu keluarga dan kini tempat tinggalnya telah menjadi kelenteng, tempat saudara-saudara kita keturunan Cina memanjatkan doa.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah Abang, polisi mengungkap kasus pencurian meteran air milik PDAM Tirta Raya Kuburaya yang merugikan perusahaan sekitar 13 juta rupiah. Tim Opsional Jatanras Satreskrim Polres Kuburaya mengamankan 3 terduga pelaku berinisial RA, FY dan NY, Kamis 17 September 2026. Kasus ini terungkap setelah PDAM Tirta Raya melaporkan kehilangan 37 meteran air di sejumlah wilayah Kuburaya sepanjang 2 hingga 14 September 2026. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya yaitu Ade mengatakan penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan tersebut hingga mengarah kepada 3 terduga pelaku. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap FY di kawasan Kampung Beting serta NY di kediamannya di Desa Parit Baru. Dari pemeriksaan sementara, ketiganya mengaku mencuri meteran air di sejumlah lokasi antara lain Hanura, Parit Tengkorak, Flamboyan, Bumi Raya dan Nurul Huda. Para terduga pelaku mengakui telah mencuri 19 meteran dengan sejumlah aksi. Jumlah tersebut masih didalami karena berbeda dengan 37 unit yang dilaporkan hilang oleh PDAM Tirta Raya. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor Honda PCX, plat nomor yang diduga palsu, pakaian, sandal, dan 1 meteran air PDAM. RA dan NY pun diketahui pernah menjalani proses hukum dalam perkara pencurian sebelumnya. Ketiga terduga pelaku kini diamankan di Mapolres Kuburaya untuk menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan lokasi pencurian lainnya maupun keterlibatan pelaku lain. Namun Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: kat itu jual tu ya, ngapa semangat benar sama bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke area Pontian nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.

berjumpa lagi bersama Boyo yang paling cantik sekota Pontianak. Bertambah lagi kubur aja. Tamu alang-alang ya kan. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, wah Bang. Ah, saya ada berpijak di Pontianak, saya paling cantik di Pontianak. Kalau tiba-tiba saya di kubur raya, paling cantik sekubur raya. Ah gitu ada kisah Mbok Abang ya. Nah, seperti biasa Mbok Abang, saya akan menemani Mbok Abang hari ini 19 September 2026 dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Tapi sebelum itu, apa kabarnya Bu Abang? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang agak sakit, galau, gundah gulana, merana, kita doakan bersama Kak Bu Abang. Semoga cepat pulih, cepat sehat, dan kembali bahagia. Nah, Bu Abang ya, entah mengapa hari ini saya rasa nih kabutnya tebal lagi. Sedih saya Bu Abang ya. Semalam udah bagus, rasanya udah agak pelong gitu pandangan. Kabut asap samar-samar. Ini siang ini bukan-bukan lagi Bu Abang ya. Luar biasa tebal lagi. Entah dari mana lagi dah asap nih, masih ya ke bawah angin kali Bu Abang ya. Tapi mudah-mudahan lah pemerintah kita ya cepat menanganinya. Udah sedap-sedap udah 3 bulan nih Bu Abang. Kurang lebih kita nih kena kabut asap nih, udah dibantu lagi sama negara Jepang dan negara-negara lainnya untuk memadamkan api dimanapun itu di Pulau Kalimantan ini. Semoga cepat selesai, cepat pulih. Seperti biasa Mbak Abang, kita udah masuk dalam teras UMKM siang ini Mbak Abang, singkat saja sebelum nanti juga kita akan kumandangkan azan zuhur ya Mbak Abang untuk kota Pontianak dan sekitarnya. Nanti azan zuhur kita kumandangkan jam 11 lebihnya 40 menit. Jadi kita ke UMKM dulu ya Mbak Abang. Sekarang kita mau bahas tentang harga bahan pokok naik, usaha catering tertekan. Ah, paslah dia Bu Abang ya, dengan cuaca kemarau pasti semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan menjadi bahan-bahan pokok dalam usaha makanan secara khususnya Bu Abang akan terdampak gitu ya. Kenaikan harga bahan pokok di tengah kondisi kabut asap turut memberikan dampak Bu Abang bagi pelaku usaha catering di Kabupaten Sintang Bu Abang ya. Kenaikan terjadi pada sejumlah bahan utama seperti cabai, sayur, ayam, beras hingga kebutuhan kemasan makanan. Nah, Nur Azizah nih Bu Abang, pemilik dapur Mak Kurir, menyampaikan kondisi tersebut membuat dirinya harus lebih cermat menentukan menu dan menghitung biaya produksi. Menurutnya kenaikan harga berbagai kebutuhan usaha membuat keuntungan dari makanan yang biasanya dijual Rp15.000 menjadi semakin tipis. Ia pun menyebut harga cabai di pasar Masuka mencapai sekitar Rp165.000 per kilogram, sementara harga di pasar Tugu BI maupun pasar Impres belum diketahui secara pasti. Selain bahan makanan, harga kemasan seperti kotak makanan, box, dan bento pun mengalami kenaikan dalam waktu singkat. Aduh, hayo kau udah dengar-dengar semua naik, tidak hanya pengusaha, yang ibu rumah tangga pun pastilah terdampak. Kau udah begini-gini nih, yang apa yang suka makan cabai, yang suka makan sayur Bu Abang ya, yang tak bisa tak pedas. Ah, dah lah, makin cekik-cekik lah Bu Abang, ibu irit-irit.

0: Balik lagi di teras UMKM. Harga bahan pokok naik, usaha catering tertekan, Bu Abang. Ya, tadi udah kita sampaikan di segmen sebelumnya bahwa keuntungan juga semakin menipis. Kemudian juga selama kabut asap nih, menu-menu pun jadi membingungkan pengusaha, Bu Abang ya, khususnya buat Bu Nur Azizah ini, karena bahan-bahan pokok semuanya melonjak tinggi ya, Bu Abang. Dan juga tadi harga-harga cabai pun sekitar Rp165.000 per kilogram di Sintang, Bu Abang ya, sehingga semua-muanya harus dipikirkan. Nah, Nur Azizah pun menuturkan, Bu Abang ya, kenaikan harga kemasan bahkan dapat terjadi hanya dalam hitungan beberapa hari. Menurutnya, barang yang sebelumnya masih dapat dibeli dengan harga tertentu, 2 hari kemudian bisa mengalami kenaikan sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per pack. Garabana. Inilah ya tantangan-tantangan pengusaha nih, Bu Abang ya. Nah, kondisi tersebut semakin terasa karena harga ayam, beras, sayuran, cabai dan bahan lainnya pun meningkat secara bersamaan. Sementara itu, biaya pengantaran pesanan pun ikut menjadi tantangan karena kebutuhan bahan bakar pun sulit diperoleh. Mak, komplit eh. Yang begini-gini lah yang bikin bimbang hati perasaannya, nak, Bu Abang. Buat pengusaha-pengusaha kita nih, yang kecil, menengah, yang besar pun sama, pastinya terdampak semuanya. Nah, untuk harga jual yang biasanya dijual sama Ibu Nur Azizah nih Rp15.000, itu hampir tipis sekali keuntungannya, kata dia. Hampir tidak ada bahkan hitungannya. Ayam dah naik, belum lagi beras dan sayur mayur, tadi packingan juga, Bu Abang, box dan lain-lain, ya kan, susah, Bu Abang. Meski menghadapi berbagai kendala, Nur Azizah tetap berusaha mempertahankan usahanya dengan memanfaatkan peluang pesanan untuk berbagai acara keluarga, pesanan makanan kota untuk acara lamaran, pernikahan dan kegiatan lainnya, menjadi salah satu sumber pemasukan yang membantu menutup biaya operasional, gitu, Bu Abang ya. Dia sih berharap semoga kondisi kabut asap di Sintang segera berakhir sehingga masyarakat dapat kembali menikmati udara yang lebih sehat. Ia pun berharap hujan lebat yang bermanfaat segera turun dan mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan selama kualitas udara masih terganggu. Ya, semoga lah para pelaku usaha seperti ini juga bisa setelah nanti kalau ada hujan, ada apa, semuanya bisa mengikuti juga, hujan turun, harga pun turun ya, Bu Abang ya, sehingga adalah keuntungan bagi para pengusaha. Baiklah, itu deh, Bu Abang, teras UMKM kita siang hari ini. Saat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya. Jangan kemana-mana.
1: Apa itu rukyah?
2: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kenapa tidak boleh bilang alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Abang dokter spesialis paru RSUD Dr. Sudarso Provinsi Kalimantan Barat, Arisa Febriana SPP, mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai paparan kabut asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya bagi kesehatan. Dr. Arisa mengatakan, kabut asap merupakan kondisi ketika udara tercemar oleh asap dan partikel berbahaya, misalnya akibat karhutlah maupun pembakaran lainnya. Partikel halus dalam asap dapat masuk ke dalam pernapasan yang mengganggu kesehatan. Dr. Arisa menyarankan kalau kondisi ini terjadi bagi penderita, maka hendaknya menggunakan masker yang sesuai, tutup pintu dan jendela agar asap tidak mudah masuk. Selain itu, perbanyak minum air putih dan tetap jaga kesehatan diri dan lingkungan. Selain melindungi diri, Dr. Isa pun mengimbau masyarakat untuk ikut bersama-sama mencegah terjadinya kabut asap dengan cara jangan membakar sampah atau lahan sembarangan. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah Rasila.
7: Mau beli panci ke Pontianak.
6: Terus?
7: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
8: Makan kelepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
6: Cantik. Sedap.
8: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
11: Ayo Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Menebuh kumbang, dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norson meminta pejabat PJ Sekretaris Daerah Kalbar Hendra memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta mitigasi bencana. Pesan tersebut disampaikan saat melantik Hendra sebagai PJ Sekda Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar Jumat 18 September 2026. Ria Norson mengatakan Sekda memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan perangkat daerah, serta menggerakkan berbagai unsur dalam menghadapi persoalan daerah. Dalam kondisi Kalbar yang masih menghadapi karhutla dan musim kemarau, Ria meminta PJ Sekda segera memperkuat koordinasi dalam pengendalian titik api dan penanganan dampak asap terhadap kualitas udara. Selain karhutla, pemerintah diminta memastikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak bencana dan kekeringan tetap terpenuhi, terutama air bersih dan pangan. Ria Norson pun meminta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lain terus diperkuat. Persiapan infrastruktur drainase, sistem peringatan dini, dan logistik dinilai penting sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan banjir. Kepada Hendra, Ria berpesan agar segera beradaptasi dengan tugas baru, membangun kepemimpinan yang terbuka, serta merangkul jajaran ASN dan elemen masyarakat. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang. Saya mau berbagi informasi cuaca pada siang hari ini, Mbok Abang, untuk Kota Pontianak dan sekitarnya, Mbok Abang ya. Karena di hari Sabtu kelabu, Rabu kelabu, Sabtu apa? Sabtu adalah hari Sabtu maksudnya, tapi harinya untuk keluarga biasanya ya, karena punya waktu yang panjang gitu, quality time, menghabiskan waktu yang berkualitas. Langsung jalan Mbak Bang. Kita info BMKG siang ini untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan Pontianak Tenggara. Menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kota Pontianak akan hujan ringan. Mudah-mudahan merata, mudah-mudahan betul-betul hujan yang Mbok Abang mau ringan ke. Tak apa-apa, nih kalau kita nengok dari BMKG nih Mbok Abang ya, selama 4 hari ke depan akan hujan. Nah, semoga Mbak Abangnya terrealisasi dan terjadi, karena semuanya kembali kepada izin Tuhan Yang Maha Esa. Apakah betul lah hujan atau enggak ya, tapi itu adalah doa kita bersama Mbak Abangnya. Dan informasi BMKG ini bisa memberikan harapan ya, secerca harapan untuk kita bisa menikmati udara yang lebih segar. Itu deh Mbak Abangnya BMKG kita siang hari ini.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, independen,

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endor Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Balik lagi bersama Mbok Ayu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang, ya saya mau berbagi info lalu lintas untuk Mbok Abang siang hari ini yang mungkin Mbok Abang ada yang nak on the way menuju ke tempat-tempat yang saya sebutkan nanti ini. Udah hancang-hancang dari saya, Mbok Abang. Iya kan? Kalau yang udah di dalam perjalanan, hati-hati di jalan, Mbok Abang. Yang pakai motor, surat menyurat kendaraannya jangan lupa dibawa. Terus kemudian jangan lupa pakai masker, nggak bawa abang ya. Yang pakai mobil seat beltnya, surat menyurat kendaraannya juga dipastikan ya, digunakan, dibawa. Langsung ya lah, kita pertama-tama ke simpang Patimura Dinas Perhubungan ya. Ini yang kita ambil dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Untuk simpang Patimura ramai lancar, bawa abang. Abis itu ke simpang Tanjung Raya, ini juga ramai, selalu ramai kayak simpang Tanjung Raya ini, tak pernah sepi Mbak Abang. Tapi kalau dari arah-arah seberang ya Mbak Abang, dari Siantan, dari arah apa tuh Yarsi dan lain sebagainya tuh lengang. Tapi kalau dari jembatan tol sana, ini mau padat sekali Mbak Abang, ngantri ya untuk lampu merah hijau kuningnya. Habis itu kita ke bundaran SPBU Kota Baru Mbak Abang, ramai lancar. Kemudian simpang Tanik Makmur juga di sini ramai lancar ya. Simpang ini pun tak pernah sepi ya Mbak Abang. Kemudian kita simpang Plamboyan ramai lancar. Simpang Garuda ramai lancar, kendaraan berat banyak lalu lalang nih Mbak Abang, bawa kontainer-kontainer, bawa kendaraan berat lagi, alat berat gitu Mbak Abang ya. Ramai ini berlalu lalang tapi tetap lancar. Habis itu di simpang Ampera Prof. M. Yamin di sini juga ramai lancar. Kemudian kita ke simpang Parit Besak Mbak Abang ya, ramai lancar juga. Di batas kota Parit Mayor lengang Mbak Abang. Simpang Abdurrahman M. Sohor di sini juga ramai tapi lancar. Kemudian kita ke jembatan tol Kapuas ya Mbak Abang, kita tengok dari CCTV atau dari ya di CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak dari arah kota ke seberang nih Mbak Abang, cukup lengang pada siang hari ini. Simpang Pajak ramai lancar Mbak Abang, Gertak 1 lengang. Kemudian kalau dari arah seberang ke Pontianak nih di tol Kapuas 1 juga lengang Mbak Abang ya.

Ya simpang Urai Bawadi, mau abang ramai lancar, aman terkendali. Simpang Tanjung Ulu tadi udah nggak Tanjung Ulu ya, belum kayaknya. Di sini ramai lancar. Abis itu kita ke Simpang Pajak, di sini juga dibilang ramai enggak gak, dibilang lengang enggak gak, sedang-sedang enggak deh mau abang ya. Simpang Alianyang di sini juga lengang. Batas Kota Batu Layang lengang mau abang. Habis itu Simpang Panglima Aim Yarsi di sini ramai lancar. Simpang Urai Bawadi Swignyo di sini lengang. Habis itu kita kemana, Wahidin Dansen ramai lancar. Bundaran Rahadi Usman mau abang ramai juga tapi lancar. Jeruju, ya Jeruju lengang mau abang ya. Pak Kasih juga lengang. Kemudian udah deh mau abang, semuanya kita infokan kepada mau abang. Semoga berguna dan bermanfaat ya mau abang. Jadi yang di jalan hati-hati di jalan mau abang. Yang lagi di rumah baru nak pergi berjalan juga semuanya harus dipersiapkan dengan maksimal. Baiklah, jangan kemana-mana mau abang, tetap bersama kita di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mengabang perkembangan teknologi digital mendorong kebutuhan konten visual semakin tinggi, terutama untuk kepentingan promosi dan branding. Di tengah kemudahan teknologi dan hadirnya artificial intelligence atau AI, keterampilan dasar, kreativitas, serta kemampuan memahami karakter audiens telah menjadi faktor penting dalam menghasilkan karya videografi. Hal tersebut disampaikan pendiri Bilik Benak, Ahmad Dahlan. Menurutnya kemampuan dasar dalam videografi tidak boleh diabaikan meskipun saat ini perangkat produksi semakin mudah diakses. Ia menjelaskan kreator perlu memahami dasar-dasar videografi mulai dari komposisi, pencahayaan hingga penyusunan konsep. Selain itu kreator pun perlu membangun identitas dan tidak hanya mengikuti tren tanpa memberikan ciri khas dalam setiap karya. Dalam strategi promosi, pemahaman terhadap karakter masing-masing platform media sosial pun dinilai penting. Instagram, TikTok, Facebook hingga YouTube Shorts memiliki karakter audiens dan pola konsumsi konten yang berbeda, sehingga strategi penyajian video perlu disesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Sementara terkait perkembangan AI, Ahmad Dahlan menilai teknologi tersebut dapat menjadi alat bantu bagi kreator, khususnya pada tahap praproduksi seperti pengembangan ide, penyusunan brief, hingga pembuatan storyboard. Namun, menurutnya kreativitas manusia tidak memiliki peran dalam menghasilkan karya yang memiliki rasa dan karakter. Kepada kreator muda, Ahmad Dahlan mengingatkan pentingnya konsistensi dalam belajar dan mencoba berbagai hal. Menurutnya kemudahan akses terhadap informasi dan pembelajaran saat ini membuka peluang luas bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan di bidang kreatif digital. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, bang.
5: Ya, ah, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ah, yelah, abang pergi duk ya.
4: Ya. 2 hours later.
5: Assalamualaikum.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, dek, di Pro4.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Pro4 tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi. Ini ngandel bukan sembarang ngandel. Di perempat tuh ngandel, yang ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itu ya di perempat namanya. Kita ngandel tuh bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tuh bang?
5: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi itu abang ngandel sama siapa?
5: Tadi itu abang ngandel dengan budayawan deh. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
4: Tamu itu budayawan gak ke bang?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar atau gabung lewat telepon?
4: Bolehlah diikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Dari tadi gitu.
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar bang Didi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dam.
5: Ayolah ya bang makan dok ya.
6: A few moments later.
5: Ngapu bak sayur ni tawang lembel ni?

Balik lagi bersama Mbok Iyo, Mbok Abang ya. Sekarang udah jam 14 lebihnya 9 menit. Tandanya kita udah masuk dalam program Begaya. Di Begaya kali ini Mbok Abang nak kita bahas adalah intip bahaya lipstick efek bahagia sesaat dompet pun sekarat. Nah, berarti ini untuk kaum-kaum Mbok-Mbok ya, kaum wanita di mana saja berada nih. Karena memang ya, benda nih kecil nih Mbok Abang, lipstick nih. Siapa tadak lah. Benda kecil isinya pun belum tentu sebesar packagingnya bungkusnya Mbok Abang. Tapi banyak dia, dia banyak modelnya, banyak warnanya, banyak sebutannya. Itu yang kadang bikin dompet kita sekarang, Mbok Abang, ada yang mau pakai lipstick, tiba-tiba mau ada yang lip tint, ada yang lipis, ada yang banyak deh Mbok Abang ya. Jadi memang di tengah tekanan ekonomi yang menghimpit nih, masyarakat

sekarang nih disebutnya self reward, Bu Abang. Karena biasa udah kerja satu bulan, akhirnya bisa lah terkumpul duit, nabung, belilah barang yang kita mau dengan harga yang agak lebih mahal gitu. Ya gak masalah sih Bu Abang ya, tapi memang harus kita pandai-pandai ya ngaturnya biar tak kebablasan. Nah, masyarakat kita pun memang Bu Abang tidak membeli barang mahal atau pengeluaran besar, tapi masih membeli juga hiburan-hiburan yang kecil yang dianggap masih terjangkau gitu. Masyarakat kita pun tampak masih ramai menikmati seperti staycation, nongkrong di kafe, membeli skincare, dan ada perilaku yang dinilai sebagai pelarian di tengah tekanan ekonomi.

Diperparah oleh praktik doom spending, yakni kegiatan masyarakat menghabiskan duit tanpa rencana yang matang dan seringkali didorong oleh stres atau kecemasan akan ketidakpastian masa depan. Faktor emosional berupa kecemasan akan masa depan menjadi pendorong utama masyarakat mencari kenyamanan instan melalui pembelian barang-barang kecil. Kondisi psikologis ini kemudian diperkuat oleh maraknya budaya self-reward di kalangan generasi muda yang menganggap pengeluaran kecil jauh lebih masuk akal dibanding memaksakan target finansial besar yang sulit digapai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Lanjut lagi Mbak Abang, kita di Bergaya ya, segmen terakhir Mbak Abang sebelum kita ke azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, masih pembahasan kita tentang intip bahaya lipstick, efek bahagia sesaat, dompet pun sekarat. Nah, di sisi lain Mbak Abang, media sosial memiliki peran besar dalam mengaburkan batasan antara kebutuhan dan keinginan dengan cara membuat gaya hidup konsumtif terlihat sebagai hal yang normal. Paparan konten healing dan tren belanja yang berseliweran setiap hari di timeline secara perlahan memicu rasa takut tertinggal di dalam lingkungan pergaulan. Fenomena ini kian berkembang berkat kemudahan transaksi digital seperti fitur pay later dan berbagai promo diskon yang memberikan ilusi bahwa pengeluaran kecil tersebut tidak terasa membebani dompet. Namun, kalau kebiasaan impulsif ini terus dilakukan tanpa kendali, akumulasi pengeluaran kecil tersebut tetap akan mengancam stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Di era digital, fenomena lipstick effect berkembang sangat masif karena keputusan belanja masyarakat kini disetir oleh algoritma media sosial melalui konten estetik seperti A Day in My Life, rekomendasi tempat nongkrong, haul belanja, sampai video self-care. Paparan konten yang muncul setiap hari secara perlahan mengubah esensi konsumsi dari yang semula berfokus pada pemenuhan kebutuhan utama menjadi perburuan pengalaman serta validasi sosial di dunia maya. Kondisi ini juga diperparah oleh tingginya FOMO yang memicu. FOMO ni apa yang buat bang ikut-ikutan kau bahasa kita. Ha, apa orang misalnya agak banyak makan cabai dikasih coklat misalnya. Ah, semua pingin bikin cabai dikasih coklat. Nah, itu namanya FOMO, ikut-ikutan ya. Yang memicu rasa cemas kalau tak ada ikut mencoba tempat nongkrong atau produk kuliner yang sedang viral di media sosial. Akibat dorongan kuat untuk tetap relevan dengan lingkungan sosial, aktivitas konsumtif berskala kecil ini pun bertransformasi menjadi sebuah kebiasaan harian yang semakin sulit untuk dipisahkan. Kemudahan transaksi di era modern turut didukung oleh sistem pembayaran cashless dan promo digital yang membuat proses pengeluaran uang terasa jauh lebih ringan secara psikologis. Tanpa disadari, Mbak Abang, kemudahan akses dan minimnya kesadaran saat bertransaksi digital inilah yang membuat arus lipstick effect mengalir semakin deras di dalam kehidupan masyarakat urban.

Karena itu, Mbok Abang penting untuk mulai menetapkan anggaran khusus hiburan setiap bulan agar kita bisa tetap menikmati kesenangan kecil tanpa didera rasa bersalah. Langkah ini juga efektif untuk menyadarkan diri agar tidak terus-menerus berlindung di balik alasan hadiah untuk diri sendiri atas konsumsi yang sebenarnya udah berlebihan. Nah, di samping itu, kita pun harus lebih bijak dan sadar dalam menyikapi paparan media sosial agar tidak mudah terjebak dalam gaya hidup konsumtif akibat rasa FOMO. Kunci utama untuk tetap bertahan dari lipstick efek ini adalah menjaga keseimbangan yang sehat agar kebiasaan menyenangkan diri sendiri tidak berubah menjadi sumber stres baru di masa depan. Fenomena lipstick efek berakar kuat pada psikologi manusia yang membutuhkan validasi, kenyamanan, dan kebahagiaan kecil saat dunia di sekitar sedang tidak baik-baik saja. Fenomena ini pun memperlihatkan bahwa konsumsi berkaitan erat dengan kondisi emosional dan cara seseorang menghadapi tekanan hidup modern. Jadi, Bu Abang, balik lagi, kita harus bijak ya, Bu Abang, dalam menentukan apa yang harus kita belanjakan, apa yang harus kita beli, Bu Abang, supaya kita tidak kena lipstick efek. Bahagia sesaat, dompet pun sekarat.

UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab. Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab. Banyak orang punya keinginan, tapi sedikit yang mau bersusah payah meraihnya.

Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buabang perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi di tengah perubahan zaman. Dalam kehidupan keluarga, perempuan sering menjadi sosok yang mengenalkan bahasa, makanan, kebiasaan, cerita, serta nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Tradisi tersebut biasanya diwariskan melalui kegiatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari memasak makanan khas daerah, mengajarkan tata krama, mengenalkan pakaian tradisional, hingga kebiasaan yang diwariskan leluhur. Perubahan zaman dan perkembangan teknologi membuat pola kehidupan masyarakat ikut berubah. Meski demikian, perempuan dapat menyesuaikan cara melestarikan tradisi tanpa meninggalkan nilai budaya yang menjadi identitas keluarga dan masyarakat. Media digital pun dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengenalkan budaya. Tradisi, resep makanan, kerajinan, cerita rakyat maupun bahasa daerah dapat dibagikan di media sosial agar lebih mudah dikenal masyarakat luas. Menjaga tradisi bukan berarti menolak perubahan. Tradisi dapat terus hidup dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Selama nilai-nilai positif tetap dipertahankan dan dipahami oleh generasi penerus. Perempuan, keluarga, dan generasi muda berperan dalam menjaga warisan budaya. Dari lingkungan keluarga, tradisi terus dikenalkan, dipraktekkan, dan diwariskan agar tetap menjadi bagian kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

0: Ya ampun abang, 15 lebihnya 6 menit kita udah masuk dalam program Prolada, program lagu daerah. Hayu sila-sila buat mau abang yang nak request lagu-lagu daerah di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prolada,
1: request lagu daerah mbok yo.
0: Hayu, hayu. Dengan siapa di mana, hayu?
1: Dengan Mawari Rengas Kapuat, hayu.
0: Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah, mbok yo.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
1: Lagu Melayu boleh enggak, mbok yo?
0: Lagu apa?
1: Lagu dari Melayu
0: boleh enggak? Boleh. Apa judulnya?
1: Sakitnya di Madu.
0: Saya cari judul nih. Sakitnya di Madu.
1: Lagu dari Melayu. Pengen enggak dengar Melayu?
0: Oh, yang penyanyinya Yan Junit ya dan Rosmida. Oke deh. Iya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mbok Yos Karga, selalu juga.
0: Amin.
1: Terus buat yang biasa gabung di acara ini, Mbok Yos ya. Kayak aura pakmu. Bu Joleha, terus Bu Ana juga, Mbah Kakung, buat Bang Andreopan, buat Pak Sadi, Bang Amin Sanjaya, Bu Tina, Pak Syukur juga, Kak Ima, Bang Junai, siapa gini, buat Bang Ismail, Cek Nur Bakau, Bang Hendra, Bang Deden Pekanbaru, Mama Nurul juga, semua Cece di Kuala Mandor ya. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah, Mbok Yo ya. Oke deh, buat Mbok Yo sama bertugas, Mbok Yo. Makasih.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Sehat selalu juga untuk Bang Wardi sekeluarga. Selanjutnya Prolada. Halo. Halo.
2: Prolada.
0: Hayu. Hayu.
2: Selamat sore, Mbok Yo.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Bu Ana, Tantai Dua.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Mau lagu apa nih?
2: Lagu Dayung Asmara ya, Mbok Yo.
0: Lagu apa tuh? Dari daerah mana?
2: Dari daerah Kalimantan Selatan ke Banjarmasin aku ya.
0: Oh, Dayung Asmara. Penyanyinya Astian ya?
2: Heeh.
0: Iyalah, salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Mbok Yo, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Buat Andriopan, buat Emma, tayang-tayang. Dengan Bang Junai, Martina, dan Mbok Syukur. Mama Nurul. Mama Eti, Makam, Bang Batiar. Mama Ririn, maknya Siti, Imel, Mbak Tini, Anista, Elni, Aura, Yunita, Dilanda, Cek Nor, Ismail Jungkat, Bang Amin Sanjaya, sama Ayang, Wardi, Bang Awi, Julaiha, Ani Maharani, Bang Yahya, Tina, Ayu, Grepa, Diona, Likupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Arfia, Nita Pabuase, Mbak Kakung, buat Kak Manis Manila. Buat semua lah ya.
0: Ayolah.
2: Mbak Mbok Yo, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Makasih Bu Ana di Tandra 2. Udah bergabung bersama. Selanjutnya Prolada.
3: Prolada cantik. Hayo, apa kabar?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana?
3: Sayang jaga suaranya.
0: Di mana nih? Di mana?
3: Di rumah lah ya.
0: Oh iyalah. Mau lagu apa?
3: Malas mau keluar yang panas.
0: Oh iya, kabut gak? Betul. Mau lagu apa nih?
3: Lagu Sambas yang dari Bang Herman di situ ada enggak?
0: Apa judulnya tuh?
3: Apa judulnya sih dari Bang
0: Bentar
3: Herman?
0: Bentar ya, saya tengok dulu. Herman atau Bang Abu Swada ya. Di sini ada Rintihan Pagat Becinte, ada Berangi, Berakat Bulai Aku, ada Uga Bulan Penuh Ampunan. Oh, ini laguan, ini Ramadan nih. Habis itu Ndak Bisa Lene, Tanah Seribu, Tragedi Pemalang.

0: Cemdira Sawijaya, juga ada Elni Chan Anis Tadiuka, juga ada Mama Nurul Papa Nurul Mama Mukmin, juga Wak Sangka, ada juga Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, semuanya tanpa terkecuali.
1: Baiklah.
0: Jadi sayang ya. Selamat sore sayang.
1: Selamat sore. Ya. Makasih sudah bergabung, Bang Jaka Suara. Sehat selalu untuk Bang Jaka Suara. Baiklah, Mbak Bang, tiga buah lagu sudah kita siapkan. Requestan tadi ya, ada apa tadi judulnya? Ada tiga lagu tuh. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHML Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Prolada, hayu si lebon bu abang. Nggak usah lama-lama lagi, yang nak request lagu langsung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prolada,
1: hayu, program lagu daerah.
0: Hayu, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mahendra Mempawah nih, Mbok Yo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Mbok Yo apa kabar?
0: Kabar baik gak? Seperti yang terdengar nih lah dia.
1: Semoga Mbok Yo sehat selalu, Mbok Yo.
0: Amin. Ah, mau lagu apa nih?
1: Saya minta lagu dari Jawa Barat ya lah.
0: Apa tuh judulnya?
1: Es Lilin, Mbok Yo.
0: Tiba-tiba Es Lilin. Nah, saya cari lagi.
1: Ah, terkenang di sana tuh. Rindu.
0: Bisa-bisanya Es Lilin. Nah, siapa penyanyi itu? Epita Mala kayak?
1: Terserah lah, yang pokoknya dulu Es Lilin lah.
0: Saya cari ya, sambil salam-salam lah kalau gitu.
1: Pertama kali buat Mbok Yo lah ya. Yang baik hati ini, semoga sehat selalu ya di sepanjang hari.
0: Amin.
1: Salam balik untuk Jaka Suara tadi. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Yulaiha di Pancabakti sama Bang Ham dan Handanya. Buat Cik Nor di Bakau. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti. Terus buat Ismail di Jongkat, Bang Amin Sanjaya. Terus buat siapa lagi ya, Mak Anjang Siti di Olok-Olok Kubu. Buat Bang Deden di Pekanbaru. Buat Wak Meli, Wak Sangka, Bang Bahtiar. Terus buat Bang Jack. Buat siapa ya, Kak Tina dengan Bang Sukurnya. Bang Rusi, Kak Nurjana. Terus buat Koko Ali, Mbah Kakung. Siapa lagi ya? Untuk semua-semua lah, Mbok Yo ya.
0: Oh iyalah kalau gitu.
1: Kau rapat, Mbok. Buat Mbok Yo, banyak-banyak makasih. Sehat selalu, Mbok Yo.
0: Amin. Selamat sore. Dadah. Selamat sore. Dadah. Sehat selalu juga untuk Bang Hendra sekeluarga ya. Selanjutnya, Prolada.
2: Hayu.
0: Hayu. Dengan siapa di mana?
2: Yang Putri Peyek.
0: Putri Peyek di mana?
2: Di Kabuluase.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Yo, hai kabar?
0: Kabar baik juga seperti yang terdengar. Mau lagu apa nih Putri Peyek nih?
2: Tapi lagunya ya.
0: Lagu apa ya?
2: Kayak Malen yang versi baru ada enggak?
0: Enggak ada, belum ada.
2: Belum ada. Jadi apa ya?
0: Yang versi biasa aja ada masih.
2: Itu udah bosan lah dengarnya. Itu udah kesan akhirnya
0: tuh. Jadi lagu apa nih?
2: Apa namanya, Wek Tere ada?
0: Wek Tere, bentar ya, aku cari lo ya. Wek Tere, belum ada nih?
2: Belum ada.
0: Belum ada.
2: Ya apa ya? Darabak Nanaknya Kuak Nana ada?
0: Itu siapa penyanyinya?
2: Sentia
0: ya, coba kita cari lo. Sentia, salam-salam lo sambil saya cari nih.
2: Nah, salamnya buat Mbak Emma, buat Mbak Ana, buat siapa ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat Mbak Ida Pancabakti. Buat Mbak Ali. Ada kan, Bu?
0: Apa nih, Ngaraban Anak kah judulnya? Ngaraban Anak. Ada lagunya.
2: Itu semua lah yang mendengarkan ya.
0: Oke deh.
2: Nah, buat Mbak Yo, pulang hati-hati, siap selalu. Selamat bertugas dan selamat sore.
0: Makasih Putri PY Anis Kak Yunita di Pabulu Asilanda ya. Selanjutnya Prolada.
3: Ayo.
0: Hayu, dengan siapa di mana?
3: Dengan Putri Sukun di Kuala Mando.
0: Udah Sukun aja sekarang.
3: Iya, ada Putri Sukun pula aja kan.
0: Apa kabar Putri Sukun?
3: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa ni Putri Sukun?
3: Maunya Dayak Ganteng ya, Bu.
0: Tiba-tiba Dayak Ganteng.
3: Iyalah, Bu Yo. Kan Putri Sukun masuk, aku kan minta Dayak Ganteng.
0: Saya cari loh ya, mudah-mudahan ada nih Dayak Ganteng nih. Soalnya nih masih pakai komputer yang lama. Jadi lagu-lagu baru ya, tuh.
4: Tapi dapat. Guys,
0: dak tuh. Ada. Ada.
3: Nah, tak payah ya pakai Kais.
0: Salam lalu kalau gitu.
3: Salamnya buat Mbok Yo. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Mbok Yo yang cantik, Mbok Yo yang baik, Mbok Yo yang imut.
0: Cantik sekota Pontianak dan Kuburaya. Lawan enggak tuh?
3: Lanjut. Buat Bang Hendra, buat Putri PY tadi, buat Kak Yunita gak, buat maknya Siti Emilnya, buat Bang Wardi, buat Kak Kanda Yahyanya, buat Bang Suko Kak Tinanya, buat Emma Selpa, buat Wak Meli, buat Bang Jack, buat Bang Padilla, buat Aura dan Pak Mo, buat Kak Jul, buat Elni Chan, Mak Kam, begitu ya.
0: Nah,
3: tunggu lo. Telek-telek kayak lo. Lanjut buat Bang Wardi, buat Bang Deden, buat Mbah Kakum, buat susahnya ada masuknya. Buat

0: buat semua nilai Mbok Yo ya.
1: Iyalah.
0: Buat Mbok Yo yang cantik, yang imut, yang manis. Makasih.
1: Sama-sama, dadah. Itu dia Mama Ririn ya, udah bergabung bersama kita. Dah buat abang, 3 buah lagu dah kita siapkan, ada Es Lilin, Ngeraba Nana, Dayak Ganteng. Selamat mendengarkan.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: kasih lah buat Bu Abang yang mau request lagu-lagu daerah di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Prolada.
1: Hayo.
0: Hayo, dengan siapa di mana? Hayo.
1: Dengan Ceri alias Cik Nur Surya sepanjang hari.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik
0: sayang. Mau lagu apa nih baik-baik sayang?
1: Lama menunggu.
0: Lama menunggu tuh lagunya.
1: Ayu. Ayu Sonata dengan Bandi.
0: Oke, lama menunggu. Oh, bukan yang itu ke? Bukan Nur Asia ke penyanyinya?
1: Oh, bukan. Ayu Sonata.
0: Ayu Sonata?
1: Heeh.
0: Ah, bentar ya, saya cari lo ya.
1: Lama menunggu.
0: Itu lagu.
1: Maju, jangan maju.
0: Enggak. Oi, Adik, janganlah meraju itu kan?
1: Ah,
0: okay. Nah, itulah makanya kok ya.
1: Ya, besoklah lama menunggu.
0: Assalamualaikum buat siapa?
1: Buat Bu Yo, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang terbaik untuk Bu Yo.
0: Amin.
1: Semoga ditemukan yang terbaik juga.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin.
1: Bagi-bagi ya.
0: Lanjut.
1: Semua buat karyawan RRI tanpa terkecuali. Oh, belum. Jam 5. Lanjut. pergi lanjut Hendra. Fardi. Mama Yohana. Ada Pak Mok peserta Mak Mok Aura. Lanjut lagi. Buat Bang Jafar, Kak Nila, Abang Moy Uminya, Buga Julaiha, Bang Hamdan Hana, Kanda Yahya, Mak Elduat Singgit, Bang Badul juga lanjut. Buat Wak Ladung di Segedung, Nur Halimah juga. Buat Bang Suko, Tina yang masih lepas, Bang Junai, Bu Anna, Bang Andreopan. Lanjut. Buat Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Bang Beka juga, Bang Ahmad Trompet. Lanjut. Buat Bang Rosi Nur Janna. Ada juga Kak Ani Gang Kurma, Bang Rosi Udara. Lanjut. Elni Chan dan Mama Titin Sumarni. Lanjut. Ada juga Mbah Kakong, Abang Deden, Diona, juga Mak Anjang Siti, Emel, Mak Kam, Bu Aja Arfia, buat yang lain-lain, dari Bang Amin Sanjaya, sampai nama Zainab, Mega Timur, mua-mua, tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Makasih banyak, Bu Yo.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Dadah. Itu dia Cik Nur, Cik Ceria sepanjang hari. Selanjutnya, Rolada.
2: Ayo.
0: Hayo. Dengan siapa di mana?
2: Ayo, olok-olok kubur.
0: Apa kabar?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Ah, mau lagu apa?
2: Lagu apa ni ya? Ayak ganteng, Jawa ganteng, Cina ganteng.
0: Udah diputar Dayak ganteng.
2: Ketuanya penyiar radio, cantik ganteng.
0: Asik.
2: Itu panjang yang nyanyi.
0: Oh ya, betul juga. Beda ya.
2: Lagu apa tadi ya? Anak gelik-gelik sapi boleh tak?
0: Gelik sapi ya? Saya cari.
2: Tak apa, anak itik tu boleh. Gelik peranggap.
0: gelek sapi ada.
2: Salamnya buat yo sehat selalu ya. Keluarga ayah bundanya.
0: Amin.
2: Terus selamat beraktivitas lancar, tambah rezekinya.
0: Amin.
2: Terus dimudahkan Allah urusannya, capai cita-citanya, dapat orang samping janur kuning melambai depan rumah.
0: Amin.
2: Untuk Cenor, Kak Long, Kak Ngah. Untuk siapa yang sebelah sana tu alamak tak pandang yang single, yaitu Bang Padilla, Pak Ismail, Bang Darul, Jaka Suara, terus Ayah Indra, terus balok email juga di kalau dua, sehat anakku selalu, terus anak kemana, manjang di Kampung Kapur, Nawati, sehat selalu ponakku,
1: Terus Nur Hayati di Jeruju, terus sama Ririn, terus Elni cantik banget, terus Kak Tina, Bang Syukur, terus Bang Junai, Bang Junai Imam Selpa, terus Aura Pak Mo, Jaleha Hamdan Hananya. Terus Makam Haji Harbia, Koko Ali, Koko Andi, Longana Indriopan, Bang Jafar Kak Nila, terus Bang Putra Tanghul Kak Serinya, terus terus sepupu manjang Kampung Kapur lagi yang Mawan, suka tuh dengar tuh, sehat sepupuku, abang sepupuku. Terus sebelah sono pula ya. Koko Andi pula. Ano Pak Busri, Pak Usupusri, Pak Kowati, terus Wanaci, Wanucu, Tia, Nila, Nia. Terus Mak Eti, terus Mak Ririn, terus Ani cantik banget. Udah.
0: Udah tadi itu.
1: Udah. Pakai ano ya nih, pakai tebak-tebak ya.
0: Lanjut.
1: Terus Bang Dino, terus Bang Amin Sanjaya, terus Bang Meliwat Jenah, terus Awi Wardi, terus adalah untuk semuanya lah ya.
0: Iyalah kalau gitu.
1: Tanpa kecuali lah, manjang sebutnya satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Pokok yang mana ada yang di studio itulah siapa-siapa ke salam.
0: Iyalah kalau Anu gitu.
1: Siapa ke Terry. Itulah salam sehat, salam sayang, salam kangen lah ya. I love you too, Gaula.
0: Thank you. You are welcome. Itu dia Manjang City. Selamat sore. Manjang City tadi sempat beliau anu ya apa memberikan rejeki untuk kita nih teluk kasihnya ya. Baru ingat saya Bu Abang. Ya, makasih Manjang City. Asyik lagi buat Bu Abang yang lain nak bergabung sih saya tunggu. Prolada.
3: Marulada, ayo.
0: Ayo. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Anista di UKA nih.
0: Kak Anista di UKA. Apa kabar?
3: Baik, kabarnya.
0: Kabar baik. Amok lagu apa nih?
3: Kita putarkan lagu. Lagunya Anak Itik Tiki Tiki Tik ada ya?
0: Anak Itik Tiki Tiki Tik kita cari lo ya.
3: Yang duet tuh.
0: Ah, yang duet. Siapa ya? Itu lagu daerah mana tuh?
3: Ah, itu tidak tahu, daerah sini lah kali.
0: Iko.
3: Kalau tak ada lagu tunduknya daun apa ya?
0: Oh, tunduk daun tebu.
3: Ah, itu aja kalau tak ada.
0: Oh, iyalah kalau gitu.
3: Salamnya dulunya Mbak Yo. Salamnya buat Mbak Yo sekeluarga sehat selalu. Udah dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
3: Buat Bu Ana di Tangerai, Manurul, buat Manjang Siti, buat apa namanya? Lupa dah nih. Buat Bang Awi, buat Desi di Selat Panjang ya. Buat buat Kong Ali juga. Buat Mak nih apa nih? Cik Nor, makasih sapanya. Buat Wardi, buat Ismail, buat Endra yang paling ganteng. Buat siapanya buat semua-semua Mbak Ayu.
0: Iyalah kalau gitu.
3: Buat Bayu makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia Kak Anita di UKA-UKA. Baiklah Mbak Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan. Ada tadi lagunya Oi Adik Jangan Merajuk, Gelek Sapi sama Tunduk Daun Tebu. Selamat mendengarkan.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Prolada, hayu. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung bersama di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Prolada,
1: hayu.
0: Hayu. Dengan siapa, di mana?
1: Jakarta, Bang Niko.
0: Apa kabar, Bang Niko?
1: Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat sama juga. Mau lagu apa nih?
1: Lagu Nenggelis ya, ada enggak?
0: Nenggelis undak berarti ya, kita cari lo ya. Mudah-mudahan ada. Ah, salam-salamnya lah.
1: Ya, salam-salamnya semoga Mboyo sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Segalanya,
0: amin.
1: Malam Minggu kemana mana, Mboyo?
0: Ah, ya di sinilah, pulang dari sini tidur kayaknya.
1: Ketemu Bumi Raya enggak?
0: Ah, belum, enggak kayaknya.
1: Untuk Kartini sehat selalu. Mama Nurul, Bapak Nurul, Aura Pakmu, Bang Imran Ahmad, Kak Emma Selpa, untuk Mawi, Bang Hendra, untuk Nur Bakal, dan semua wanita perempat dimanapun berada. Dari A sampai Z dibungkus habis ya, Mboyo.
0: Dibungkus habis, tapi lagunya ndak ada nih.
1: Enggak ada. Kalau ini aja dah, Sambal Belacan lah.
0: Sambal Belacan lagu Ahe.
1: Ya.
0: Ada ke?
1: Ada di YouTube mah.
0: Oh, kalau di YouTube sih pasti ada. Oh iya.
1: kalau enggak Kayu Ara.
0: Kayu Ara ya, okelah. Siap.
1: Ya. Terima kasih, Mboyo.
0: Sama-sama. Selamat sore. Itu dia Bang Niko ya. Nanti kita sambil cari lagunya Kayu Ara. Mudah-mudahan ada. Kalau enggak ada pun kita cari lagu-lagu yang lain ya. Selanjutnya Prolada, sila nak bergabung bersama saya. Apa Prolada? Mana nih? Prolada.
2: Prolada, hayo.
0: Hayo.
2: Prolada.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Teman lama nih.
0: Siapa teman lama nih?
2: Di Turki gitu loh.
0: Oh, Bang Boyka. Apa kabar? Hah?
2: Lagu Bugis.
0: Apa tuh judulnya?
2: Yang cinta-cinta lah.
0: Saya mana tahu. Yang cewek ya? Yang cewek nih, banyak nih lagu nih. Yang mana cinta-cinta saya? Saya tak tahu lagu, tak tahu artinya nih.
2: Tahu pokoknya yang itulah.
0: Anca-anca nih mau nak mupu cawa pediku nih.
2: Apa yang ada lah, udahlah.
0: Oh iyalah kalau gitu. Siaplah. Salamnya.
2: Salamnya untuk Mbok Jo. Semoga aktivitasnya sukses selalu.
0: Amin.
2: Banyak duitnya.
0: Amin.
2: Bagi-bagilah.
0: Gampanglah kalau ada.
2: Nah, Mbok Jo kan ada jin PHP.
0: Oh, gitu. Ada lagi. Lah, jin PHP itu. Kaulah.
2: Untuk Pak Mo. Mudah-mudahan tambah gemuk. Untuk Bang Ali, Bang Ali, Bang Wardi, Bang Yahya, salam ganteng semua selalu, Bang Jafar, semuanya lah yang penggemar Pro 4 ya, tanpa terkecuali. Selamat malam Minggu, pergi ke tubuh, jangan nak selingkuh.
0: Kaulah. Ada lagi.
2: Oke lah. Gitu ya, saya tunggu lagunya.
0: Oke deh.
2: Malam Minggu semua.
0: Dadah. Itu dia ya, Bang Boyka udah bergabung. Selanjutnya Gi, sila lagi buat Bu Abang di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Prolada.
3: Hayo.
0: Dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Herman Nurdanti di 28 Oktober.
0: Apa kabar?
3: Kabarnya bagus.
0: Kabarnya baik dan bagus.
3: Mbok Yul, kabarnya apa Mbok Yul?
0: Kabarnya juga baik.
3: Bagus.
0: Ah, mau lagu apa nih?
3: Bujang Janggut ada gak?
0: Ah, Bujang apa?
3: Bujang Janggut.
0: Ah, ntar lo saya cari nih ya, Bujang Janggut.
3: Di lagu Ahe tuh, Ahe. Judulnya Bujang Janggut.
0: Oke, saya cari lo nih, Bujang Janggut. Ada ndak ya? Ndak ada kayaknya nih.
3: Ndak ada ya?
0: Ndak ada.
3: Bujak Janggut ndak ada ya?
0: Mm-mm.
3: Kalau gitu ini aja. Lucia Nirina ya.
0: Oh, kalau Lucia Nirina ada.
3: Nah, itu aja.
0: Salam-salamnya buat siapa?
3: Salam buat secara global dari A sampai Z.
0: Siap kalau begitu.
3: Untuk Mbok Yul, semoga makin manis, makin layu, makin cantik, makin
0: cerita. Amin. Amin.
3: Dapat punya ganteng juga.
0: Amin.
3: Dan dapat suami pengusaha besar banyak duitnya.
0: Amin.
3: Jangan lupa bagi-bagi saya.
0: Siap, gampang lah urusannya. Oke.
3: Terima kasih Mbok Yul.
0: Sama-sama.
3: Arus.
0: Makasih Bang Abu Suwada udah bergabung ya. Selanjutnya Prolada.
4: Prolada hayo.
0: Hayo. Dengan siap.
4: Jari Mbok Yul.
0: Ah, itulah berkebut-kebut nak masuk. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Putri Sagu di Sungai Rengas, Jalan Cendana.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, Mbok Yo.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
4: Mbok Yo, Japin Melayu ya, Mbok Yo.
0: Japin Melayu, saya cari lo ya, lagu Melayunya. Assalamualaikum lo.
4: Assalamualaikum tadi buat Pak Husada. Buat Bang Jafar, Kak Nila, Bang Jek, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, buat Kak Emma, Selva, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Panca Bakti, Kak Juleha, buat Mbak Wara Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin, Kak Ayang, Goko Andi, Goko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, buat Manjang Siti, tadi tuh double-double, ada apa hadiah Manjang? Saking double-nya banyak hadiah banyak. Buat apa Kak Amo Shanta, Mama Riri, nah buat semua-semua lah.
0: Oke lah kalau gitu.
4: Buat Mak Nur juga di Bakau. Buat Mbok Yo sehat selalu sekeluarga. Murah rezeki, tambah cantik, tambah manis.
0: Amin.
4: Tambah mantap. Semoga cepat dapat jodoh ya.
0: Amin.
4: Makasih Mbok Yo.
0: Sama-sama, selamat sore. Ternyata nih Mbok Abang KL nih adalah penelpon terakhir kita. Sekali saya masuk-masukkan lagu, nyampe lah terakhir lu penyembuh abang ya. Mohon maaf ya Mbok Abang yang belum sempat bergabung ya. Nanti kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya di Prolada ataupun Prodangdut di jam yang sama Mbok Abang. Dan juga makasih udah ngawankan saya dari siang tadi sampai lah sekarang. Saya pun harus pamit undur diri nih dari ruang dengarnya Mbok Abang. Setelah ini nanti ada Mbok Win ya yang akan membagikan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Kita ketemu lagi besok pagi ya Mbok Abang. Besok subuh kawankan saya Mbok Abang ya. 4 buah lagu Mbok Abang dari yang udah di request tadi. Kita kasih lagu Sunda ya dari Dulu Sumbang Kunaon. Abis itu tadi ada dari Bugis, Kanayan juga ada dan juga Iyad Bustami ya. Saya pamit, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa Mbok Abang.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
2: Bayar enggak, Bu?
1: Hah, soal bayar aman, semuanya gratis. Termasuk obat-obatan dasar, program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesihatan kita. Jangan bakar lahan sembarangan. Jangan abaikan bara yang tersisa.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Rompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang kerap di sekitar kita, dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tak ada sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa suagi ya Mbak Abang ya di Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94,3 MHz. Dan Mbak Abang di sore hari ini di edisi siar kita Sabtu 19 September 2026 bersama saya Mbak Win, coba temani Mbak Abang sampaikan tengah malam nanti. Dan tadi udah ditemani sama Mbak Yo dari siang ya. Dan kini saya pula lanjutkan Mbak Abang. Nanti habis ini kami akan temani informasi-informasi jalan-jalan kita ya sampai jam 18. Habis itu dilanjutkan dengan adat kita jam 18 sampai jam 19. Kemudian selepas adat kita ada ragam irama Nusantara dari jam 19 sampai jam 20. Habis itu Mbak Abang dari jam 20 sampai jam 21 ada bijak berpantun nanti malam ya. Pantun kita pantun malam minggu, pantun bebas kita Mbak Abang. Tapi sebelumnya akan kami hadirkan legenda kita sebagai sebelum kita hadirkan bijak berpantun. Kemudian jangan lewatkan juga Mbak Abang Hasanah Budaya Daerah Gending Jawa tiap malam ya, dari jam 21 sampailah jam 22 waktu Indonesia Barat. Nah habis itu ada Berkisah jam 22 sampai jam 23, dilanjutkan dengan Rindu Kampung Mbak Abang sampai tuntas kebersamaan kita hari ini Mbak Abang di Sabtu 19 September 2026. Yalah Mbak Abang, perlu kami informasikan ya Mbak Abang bagi kaum muslim dan muslimat untuk kumandang azan

Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Oh Sari, kau jadi bini ni tak pandai ngurus rumah. Tiap aku balik tak pernah masakan ni siap. Malah kau sibuk dengan HP tu. Rumah berantakan macam kapal pecah. Budak-budak tak kau urus. Apa maunya kau ni? Pening pala aku.
2: Pecahkan ya. Pecahkan tu bang, semua bang. Pecahkan barang tu sampai abang puas.
3: Persoalan dalam rumah tangga jangan sampai diselesaikan dengan jalan kekerasan. Bangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Ini adalah cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga dan pencegahan KDRT. Sayangi keluarga kita, pupuklah cinta kasih yang tak terhingga. Nyamannya makan ikan belana. Ikan belana didapat makan berduaan. Setiap hari tersebar berita kekerasan perempuan anak. Mari tiada bosan, kita beri perhatian. RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Iya, baik Mbak Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Oke Mbak Abang, ya mau jalan-jalan sore nih. Masih bermasker kita ya. Kalau nak jalan-jalan tak jauh-jauh lah, dekat-dekat kita sini. Alun-alun Kapuas itu ada gak orang olahraga masih jalan-jalan sore sambil pakai masker ya. Dan kita nengok pun saat kita makan-makan tu tengok ya ndak. Jembatan Kapuas tu mulai ada apa agak-agak anu ya ndak. Ibaratnya tu kalau dipoto tu blur lagi tu. Yalah karena pengaruh asap gak kan. Nah kalau mau dipoto-poto pun seberang biasanya jelas ya Mbak Abang ya. Nah ini mulai agak-agak kabur. Saya heran gak tu apa ke karena memang kamera HP kita ni rosak ke tu apa kan. Oh pun tak masih ada gak sikit-sikit kabut ni ya ndak. Dalam Mbak Abang di sebang sini sebang sana pun kok kita tengok ya. Dari sebang sini kita tengok sebang sana cantik Mbak Abang. Dari sebang sana tengok kita pun sini cantik. Gampang gak udah dipasang tu ha ya kan. Nah sepanjang alun-alun Kapuas tu di pagar semua. Situ juga bisa ada yang mancing, ada gak yang jajan, ada gak yang jalan olahraga, ada gak yang suka pakai sewa motor anak-anak tu, motor kecil tu ya Mbak Abang ya. Keliling sana ujung ke ujung gitu. Suka yang main tu dari kecil. Ya kan Mbak Abang, karena itu kan kendaraan bermesin, tak bisa gak budak-budak kecil nak mainnya kan. Nah memang harus orang-orang dewasa yang sudah mengerti gitu menggunakan kendaraan bermesin tersebut ya. Tapi memang ada mesin, cuman bodinya kecil itu Mbak Abang. Jadi kok buat yang main-main bapak-bapak tu kan, abang-abang tu main di apa namanya di alun-alun Kapuas panjang itu kan. Nah, dia makan, ada gak yang hanya sekedar duduk-duduk sambil minum. Nah, sambil dengarkan musik-musik jalanan ada situ Mbak Abang. Ada musik ya. Itu anak muda tu main situ. Dua orang ya tu Mbak Abang. Nah, kalau ada yang ramai itu nyanyilah di situ, ngibur kan. Request, bisa request Mbak Abang lagu apa kita mau ya. Di situ. Jadi include lah kalau nak berwisata ke situ. Olahraga fasilitasnya ada bagi pejalan kaki, buat yang jajan juga ada. Jadi buat tempat kursi mejanya ada space Mbak Abang. Ada tempat gitu ya. Jadi buat yang jalan kaki bisa. Ya, bisa lalu situ kan. Nah bisa juga yang pakai bermotor tadi tu, motor kecil yang imut-imut tu Mbak Abang. Situ yang mainnya orang dewasa, tak bisa anak-anak Mbak Abang walaupun kecil. Soalnya bermesin takut melancar kan, kurang kontrol. Jadi kendaraan itu buat orang-orang dewasa dari ujung ke ujung suka lihatnya kan. Sambil menikmati suasana di pinggir Sungai Kapuas tu Mbak Abang. Ada yang main kelayang enggak? Saya tengok ya. Kemarin tu adalah apa sih namanya? Tampak kecil ya kelayang tu kan di langit tu. Jadi kita lihat juga seberang sana pun sama enggak mereka mantau kita. Kita mantau mereka enggak? Sama-sama bertengok-tengokan kan. Tapi ya itulah Mbak Abang. Kalau kita mau menikmati tempat wisata yang nyaman ya. Dalam kondisi yang enggak hujan, apalagi di situ kan enggak ada. Kalau hujan tuh ya kena hujan ya, jadi harus minggir ya atau ke bagian dalam yang teduh itu Mbak Abang ya. Hanya pedagang-pedagang itu aja ada pasang-pasang tenda-tenda gitulah ya, ataupun terpal gitu untuk menutupi daripada hujan kalau tiba-tiba hujan menderu. Tapi ya sore-sore memang suasana nyaman Mbak Abang. Tapi kalau kondisi asap kayak gini ya mau lihat sunset pun kayaknya merah gitu ya, matahari itu merah ya. Tapi ya alun-alun Kapuas memang ya Mbak Abang tempat-tempat kita nyantai. Dari jam 2 tuh udah bisa standby situ Mbak Abang. Karena udah ada yang mulai buka dari gorengan ya. Sampailah kue-kue tradisional, kue-kue kampung. Jadi yang buat-buat kue ini Mbak Abang, kalau kita butuh lah ya. Nah biasanya pagi sekali gitu untuk sarapan. Nah kalau mau sore, mau cari kue-kue tradisional, nah itulah dia tuh di alun-alun Kapuas. Nah, Mbak Abang memang alun-alun Kapuas itu dibuat untuk apa ya namanya kita buat masyarakat kita lah ya. Nah, tempat-tempat wisata, tempat-tempat healing, tempat-tempat nyantai. Di situ juga untuk edukasi bisa ya. Kemudian juga para UMKM bisa memberikan kontribusinya bagi daerah. Nah, berjualan juga masyarakat kita
bisa terpenuhi segala kebutuhannya. Misalnya mau olahraga, kalau tiba-tiba haus atau lapar, nah situ udah ada jajanan ya. Kemudian juga di situ kalau mau bagi kaum muslimin dan muslimat dari jam 2 tuh misalnya ya, belum sempat misalnya mau sholat, ibadah di situ juga ada masjid Pak Abang. Jadi include lah di situ. Buat nikmati pemandangan pun bisa, nyantai bisa, duduk-duduk berlama-lama pun bisa di situ. Mungkin kalau belum ada tujuan, nah biasanya kan orang tuh harus ada tujuan ya. Mungkin kalau tempat lain wisatanya menguras kocek ya. Tapi kalau ini bisa kita nikmati bersama keluarga, bersantai. Nah bukan berarti kita ini ya Mbak Abang ya, apa sih namanya, buat jalan-jalan pun bisa lah dah. Di situ olahraga, pokoknya semualah jalan-jalan ya kan, sambil kita jalan kaki olahraga gak namanya. Misalnya parkirnya agak jauh nih Mbak Abang, nah kita kan bisa tuh jalan-jalan, cari-cari makanan yang kita mau dari ujung ke ujung tuh. Nah itu dah olahraga gak namanya. Buat iyalah, daripada kita tak bergerak sama sekali kan, nah di rumah jadi gitu, bawa lah kalun alun ke puas. Saya sekali Bu Abang bila lagi kan, kalau yang naik ke apa tuh, naik apa nama kapal ya, kapal wisata tuh bisa gak menyusuri sungai, tarifnya ya kurang lebih belasan ribu sampai 30 ribu lah gitu ya. Buat santai-santai, pokoknya kita di situ mau makan yang kenyang pun ada situ ya, mau hanya sekedar cemilan pun ada ya, juga ibaratnya rekreasi keluarga lah. Buat bawa makan pun tidak apa-apa, kalaupun seandainya mau jajan pun cari suasana ya kan, ataupun makanan-makanan yang belum pernah kita rasa dari ujung ke ujung, menawarkan makanan yang mungkin salah satunya favorit kita.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Loh abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi sebelumnya kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu. Kipas angin, pengecas api. Cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman. Ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik. Bini kau pun mekik. Duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik. Kemana lagi nak cari? Hemat energi. Amanlah kocik.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Iya, baik Mbak Abang. Selamat malam semuanya ya. Malam hari ini gimana nih Mbak Abang? Sudah menikmati santap malamnya bersama dengan keluarga? Atau tadi sore udah makan nih? Tadi malam ini ya udah bisa buat-buat macam-macam ya. Kalau kaum muslimin tuh biasanya habis sholat nunggu dulu nih. Nanti ya ada mungkin ada pertemuan di masjid gitu ya. Ataupun hanya sekedar untuk baca-baca kitab-kitab gitu ya Mbak Abang ya. Nah, ataupun hanya sekedar duduk-duduk sambil nonton TV, dengarkan radio.

malam ini ya. Nah, yalah buat Bu Abang yang malam hari ini masih simak Perempat Era di Pontianak ya. Lewat mana tuh? Ya, digital bisa, Bu Win katanya. Kalau bisa di FM pun bisa 94,3 MHz ya. Kemudian bisa juga di streaming ke media rri.co.id, bisa gak Bu Abang? Nah, cek-ceklah, tengok-tengoklah tuh di Instagram Perempat tuh ya, TikToknya, Facebooknya ya, YouTube-nya Perempat RRI Pontianak ya. Bisa nonton, bisa dengarkan gak? Yalah Bu Abang, buat Bu Abang yang punya anak kecil ataupun punya cucu nih, ataupun pernah pengalaman yang udah dilalui ya. Nah, kebetulan anak-anak udah besar sekarang nih dah, bahkan udah berumah tangga ya. Nah, itu bisa jadi contoh nih Bu Abang. Apalagi kalau misalnya suka baca cerita. Nah, orang tua-tua suka baca buku cerita kan. Nanti baru ceritakannya kepada anaknya, bentuk kasih sayang tadi itu. Kenapa Bu Abang kalau kita suka bacakan anak tuh buku cerita, anak tuh pertama cepat berbicara, merangsang anak untuk berbicara. Kenapa? Karena perbenarannya tuh udah banyak, udah terekam ya di memori otaknya. Jadi anak tuh lebih cepat untuk berbicara. Itu rangsangan ya dari orang tua. Kalau kita bacakan cerita, apalagi sebelum mau tidur. Memang kadang kita mikir, alah anak bayi bah, tahu apalah dia. Tapi karena kita sering ngajak ngobrol, ngajak ngomong, bacakan cerita. Nah, sambil ditepuk-tepuk itu akan merangsang memorinya untuk cepat bicara, Mbak Abang. Cepat ngomong gitu. Biasanya kan anak-anak tuh kan ada yang bilang, anak saya tuh lebih cepat jalan katanya. 1 tahun itu udah cepat dah. 10 bulan, 11 bulan tuh udah bisa mulai nak berdiri ya, tegak gitu. Ada memang orang-orang yang Mbak Abang, tapi lama ngomong katanya. Tapi ada juga cepat tuh ngomongnya tuh. Udah 10, 11 bulan gitu kan. Udah mulai nyebut orang tuanya, bapak, mama gitu kan. Ada mulai bisa. Kemudian kakak udah mulai bisa sikit-sikit. Walaupun masih belum sempurna ya Bu Abang. Jadi pembendaraannya tuh. Kemudian nanti umur 11 bulan, 12, setahun lah ya. Itu udah mulai bisa ada, mulai banyak perbenaran katanya. Sampailah setahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Nah, itulah yang membuat anak-anak tuh lebih cepat berbicara tadi Mbak Abang ya. Karena juga ini Mbak Abang, selain itu didengarkan juga. Kan biasa orang tua tuh ada dengarkan radio atau musik-musik ataupun morotal dan sebagainya. Itu merangsang anak-anak untuk lebih cepat paham dan bisa mengungkapkan kata-kata gitu Mbak Abang, pelan-pelan. Nah, kemudian juga Bu Abang, kalau yang ingin cepat jalan tuh biasanya ya anak-anak tuh kan, nah dirangsang gitu kakinya. Biasanya juga yang diurut yang ngerti gitu Bu Abang ya, pijit kaki gitu. Tapi ngeri juga kalau yang gak ngerti ya Bu Abang ya, jangan, don't try this at home ya. Kalau soalnya masih kecil anak-anak bayi itu kan. Tapi kalau ada yang ngerti itu ya, biasanya ada pijit, biasanya perawatnya kan bisa ngerti. Nah, itu kalau yang bisa cepat jalan gitu Mbak Abang. Tapi juga dirangsang dua-duanya kalau bisa cepat jalan, cepat juga ngomong. Biasanya ada yang ngomong itu 1 tahun sebulan bisa ngomong. Ada sebelumnya juga, sebelum 1 tahun tuh masih ada beberapa kata yang bisa diucapkan. Kemudian ada juga yang 1 tahun lebih, 1 tahun setengah dan sebagainya. Itu variasi Mbak Abang ya, tergantung dari anaknya itu sendiri dan juga rangsangannya. Jadi kalau dibacakan apalagi anak-anak nih Mbak Abang ya, kalau masih kecil itu dibacakan buku cerita, apalagi rutin tiap malam. Nah, otomatis anak tuh merekam tuh Mbak Abang, nah, mau ngomong apa gitu kan, anak tuh udah mulai tuh bicara gitu. Apalagi dalam satu keluarga tuh kakek neneknya suka ngajak ngobrol, paman-paman bibinya, nah ngajak ngobrol, itu anak-anak udah langsung mudah untuk berbicara cepat gitu, bicara, apalagi anak-anak kecil tuh kan. Jadi inilah nih Mbak Abang, kok bacakan cerita lagi itu kan. Nah, ini ibaratnya selain merangsang anak untuk berbicara, menambah perbenaran kata, juga ada kedekatan emosional ya, mempererat hubungan antara orang tua dan anak, sekaligus membantu anak itu tidur lebih nyenyak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Eddie Sud jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan Libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Mau gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Mbok abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Iya, baik, Mbak Abang, kita masih di adat kita dan masih tentang bercerita nih, Mbak Abang, kebiasaan bercerita orang tua kepada anaknya. Ya, Mbak Abang, manfaat bercerita tadi itu ada beberapa ya, Mbak Abang, ya, banyak sekali mempererat ikatan emosional antara orang tua dan anak, kemudian menambah kosakata. Jadi anak mendengar kata-kata baru, kemudian memperkaya kemampuan bahasa dan komunikasinya. Kemudian juga mengasah imajinasi. Jadi alur cerita itu melatih otak anak untuk memvisualisasikan ide dan menjadi lebih kreatif. Kemudian mengajarkan nilai moral kepada anak, pesan baik ya dalam cerita itu membentuk karakter dan kepribadian positif anak. Kemudian lagi, Bu Abang, tak kalah penting adalah membuat anak rileks. Nah, jadi suasana yang tenang itu membantu menurunkan energi dan juga meredakan kecemasan biar anak tuh lebih mudah tidur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
0: Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 18.51 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simpelnya bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, Bu Abang masih di 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, pemerintah Kota Pontianak Kalimantan Barat ini masih memantau kondisi ketersediaan air baku untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi di tengah musim kemarau dan dampak intrusi air laut. Nah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa keberlanjutan pasokan air tawar dari luar daerah akan disesuaikan dengan kondisi sumber air baku, terutama perkembangan hujan di wilayah hulu. Nah, apabila kondisi darurat ini masih berlangsung dan hujan di wilayah hulu itu belum mencukupi kebutuhan air baku, maka pasokan air tawar dari luar daerah masih diperlukan. Dan tentunya pemerintah Kota Pontianak saat ini berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih di tengah kondisi kualitas dan ketersediaan air baku yang terdampak musim kemarau. Nah, salah satu bentuk dukungan datang dari pengusaha perkapalan yang membantu mengangkut air tawar dari wilayah Kabupaten Kuburaya menuju Kota Pontianak. Dan Wali Kota mengapresiasi dukungan tersebut karena penanganan kebutuhan air bersih membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak. Dan tentunya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat menjadi perhatian pemerintah selama kondisi kemarau ini masih berdampak terhadap ketersediaan air baku. Nah, pemerintah Kota Pontianak selanjutnya akan melihat perkembangan kondisi cuaca dan ketersediaan air di wilayah hulu sebagai dasar menentukan kebutuhan pasokan air tawar berikutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Sebagai satu di antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar Restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Ya, panjang kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Baik, Bu Abang, kita masih lanjut lagi, Bu Abang, informasi kita malam hari ini ya. Kali ini informasi mengenai pengusaha pelayaran Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan memasok sekitar 10.000 ton air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya. Dan Bu Abang, bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi persoalan air bersih akibat musim kemarau.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Prompat RRI. Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Oke, Bang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Sesi kita nih bicara pantun malam hari ini, Bang, dan tema pantun kita adalah pantun bebas, ya. Bebas merdeka, Bang, ya. Pantun bebas malam Minggu. Malam Minggu yang malam ini ditunggu-tunggu bersama Perempat malam hari ini. Kalau enggak kemana, ke Perempat ya kita, ya, malam mingguannya. Tapi Bu Abang, sebelum kami hadirkan bijak berpantun dan mengundang Bu Abang malam hari ini, ya, kita simak dulu nih satu ini nih Bu Abang, legenda kita. Nah, legenda kita bercerita tentang apa, Bu Abang? Mau tahu? Ayo kita simak bersama.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
3: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
3: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

0: Akhirnya Anjong Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Linggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjong Linggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjong Linggi yang mengenal ibunya mendesak Anjong Linggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri yang lain menghasut Anjong Linggi. Akhirnya Anjong Linggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya Dinda, itu adalah ibu Kanda Anjong Linggi, suami kita. Tapi, masa iya Kanda Anjong Linggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Iya Kanda, kita akan malu dengan teman-teman kita, saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjong Linggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
3: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Ah, sudahlah. Lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda...
3: Ah, sudahlah Dinda. Lupakan saja wanita itu.
4: Anjong, ini ibu nak. Ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
5: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
4: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong suami kalian.
1: Ah, sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
3: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
4: Anjong! Anjong anakku! Tega sekali kau, nak! Anjong!
3: Tak mungkin kau bukan ibuku!

0: Anjum Ninggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjum Ninggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjum Ninggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjum Ninggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh, ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjum Ninggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjum Ninggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nakoda, dan akhirnya kapal Anjum Ninggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjum sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjum Ninggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiung, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiung Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiung Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut, sebab Bukit Tiung Kandang adalah sumbat dunia.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka.

0: pasangan antu Pontiana. Rambutnya panjang, kakinya tak sampai.
1: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
1: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
1: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
3: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
4: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
5: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Menurut si kain kate, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Sungguhlah enak minyak zaitun dicampur dengan ketupat. Ketupat diisi dengan beras. Ayolah kita berpantun di perempat. Kita temanya hari ini pantun bebas. Baiklah, abang-abang silakan anak bergabung. Sepertinya sudah ada yang nak bergabung. Siapa ke di ujung telepon? Ayo kita angkat sebelum kering. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Dengan siapa di ujung sana?
1: Dikawalkan, tak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar, Abu Wi?
0: Alhamdulillah. Dengan siapa ni?
1: Pak Muhammad Isa.
0: Mantap. Ada pantun kita ni, Pak Muhammad Isa.
1: Bukan ponton, sebarang ponton.
0: Cakep.
1: Ponton di Bali, di toko Win.
0: Tahu lah.
1: Tahu dah untungnya.
0: Dah tahu dah.
1: Bukan ponton, sebarang ponton. Ponton di toko Win.
0: Mantap. Makasih, makasih.
1: Kalau ke pulau, cari ikan sebelah.
0: Nah, sedap.
1: Ikan betutu dimasak santan.
0: Ah, sedap lah.
1: Kalau bertemu, senyumlah. Itulah tanda persahabatan.
0: Setuju saya. Nanti kok saya senyum, nanti Pak Mama Isa balas nak senyum saya nih.
1: Tak nampak pula tu.
0: Oh iya, iya. Dia jauh kita ya.
1: Dekat di suara. Jauh dari pandangan.
0: Itu nanti ada yang ketemu kita ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah, mudah-mudahan.
1: Saya nak ucapkan selamat hari. Dah terlambat dan iya.
0: Tada, masih ada ya, sampai ya. September.
1: Radio RRI Pontianak dan seluruh Indonesia. Semoga tetap jaya selalu.
0: Amin.
1: Penyiarannya selalu sukses.
0: Amin.
1: Sekali udara, tetap di udara.
0: Merdeka. Makasih, Pak. Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak Muhammad Isa. Ya, masuk lagi, Pak Muhammad Isa. Kita berpantun ya. Malam hari ini kita. Siapa-siapa yang nak bergabung, silalah, Mbak Abang.

0: Oke, kita lanjut lagi. Halo Bijak Berpantun.
1: Bijak Berpantun Santun, Mbak Win.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Mbak Win pertama. Semoga Mbak Win selalu lindung Allah SWT.
0: Amin.
1: Banyak umur rezeki, Mbak Win.
0: Iya, amin. Dengan siapa?
1: Pantun cuma satu, Mbak Win.
0: Ah, iya ke, silalah.
1: Di kota adalah beras.
0: Iya.
1: Belilah papan di Saigon.
0: Mantap.
1: Malam ini kita pantun betul bebas.
0: Iya.
1: Tapi sopan Allah santun.
0: Nah, betul. Setuju saya tu.
1: Bebas-bebas tapi santun kita bebas kan.
0: Iya benar.
1: Aduh, Mbak Win.
0: Iya Pak Mo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Mo. Sehat selalu untuk Pak Mo dan keluarga ya. Halo Bijak Berpantun.
2: Santun dengan santun.
0: Betul sekali. Dapat hadiah nanti ya. Dengan siapa ke nih? Putri apa nih?
2: Putri Ayu, olok-olok kubu.
0: Asik.
2: Alias Hairun Nisa.
0: Alias?
2: Hairun Nisa.
0: Alias Hairun Nisa, alias siapa lagi? Ada lagi ke?
2: Perempuan cantik. Oh, nah lagak sekilo.
0: Ya tak apa. Kita bagus kita muji kita seorang daripada kita itu kan.
2: Nak nunggu orang muji lah Mak Mat.
0: Itulah.
2: Anton lagi ni je lah.
0: Boleh.
2: Apa ya? Buah lakum sedap dimakan.
0: Asik.
2: Burung pinguin hinggap di pokok manis. Assalamualaikum Mak Jang ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
2: Kepada Mbak Win yang ketawanya lemak manis.
0: lemak manis, kasih gula sikit.
2: Iyalah. Ada 5 burung pinguin. Terus burung madu, burung layang-layang.
0: Iya.
2: Dah lama Mak Jang tak ketemu Mbok Win.
0: Iya.
2: Hatiku rindu dan rasanya sayang.
0: Dari jauh kita saya sayang ya dah. Tengoklah terbayang-bayang muka Mak Jang tu. Iyalah nama gak saya biasa ketemu kita ya.
2: Ada gak nambah putih ni. Kok nyambung lah ya. Tak nyambung si Maaf ya lah.
0: Nyambung lah pasti.
2: Gini ah. Malam minggu, malam liburan.
0: Iya. Yeah.
2: Berkumpul sanak saudara.
0: Iya. Yeah.
2: Hatiku rindu terbayang-bayang.
0: Dengan siapa ke?
2: Selalu dekat di hati. Selalu dekat di hati, makin tambah sayang.
0: Aduh asik. Siapa ke tu? Boleh ke saya tahu siapa?
2: Orang yang merasakan lah.
0: Oh, yang merasakan ya.
2: Ini untuk Bang Padilah tak ni?
0: Boleh.
2: Lama dah tak dapat, masuk pantun ni. Ada ikan sebelah masuk dalam pukat.
0: Sebelah ya tu.
2: Ikan puang teluk ada burung layang-layang. Kalau rumah Bang Padilah, kalau rumah Bang Pengdilah itu dekat.
0: Iya. Yeah.
2: 10 butik teluk Mak Jang tak sayang.
0: Tu kita pindahkan dia rumah Bang Padilah dekat dengan Mak Jang tu.
2: Nak pakai lain ke orang tak ada barang.
0: Iyalah.
2: Pakai teluk ya lah. Sedekah kata orang sedekah teluk. Sedekah senyum ya. Kata orang tu kalau tak ada dapat sedekah lain. Tak kan Mbak Win?
0: Ya, jadilah senyum.
2: Terima kasih sayang ya.
0: Ya, sama-sama Mak Jang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak-banyak. Ya enggak? Silakan lagi nak bergabung. Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Selamat malam.
3: Ayah dari Jakarta.
0: Ayah dari Jakarta Raya. Dengan dengan dengan siapa nih?
3: Abang Niko biasa.
0: Abang Niko.
3: Jakarta Raya.
0: Jakarta Raya. Keren nih fotonya ya.
3: Iya, Po.
0: Keren.
3: Ayah mau pasang kilat aja, Po.
0: Eh, boleh.
3: Bunga mawar, bunga melati.
0: Eh, cakep.
3: Sudah lawar, baiklah hati.
0: Eh, siapa ke tuh? Boleh ke
3: sini. Abang Niko.
0: Oh, is. Beruntung dapat Pak Niko nih.
3: Alhamdulillah lah.
0: Baik hati dan tidak sombong lagi tuh.
3: Nah, iyalah, nanti dapat gelas cantik lah.
0: Dapat payung juga.
3: Dapat payung juga. Makasih ya, Bobi.
0: Sama-sama, Pak Niko. Lagi.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat piring cantik. nyusul. Halo, bijak berpantun. Halo. Halo, di sana siapa ke?
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Dengan siapa ke nih?
4: Dengan Febrian Dini Kusumaningrum Hermitia.
0: Ah, cantik nama tuh.
4: Yang murah hati selalu tersenyum, tidak pernah cemas.
0: Masya Allah. Sejuk dengar ya.
4: Pantun bebaskan Bowin kan?
0: Iya, betul sekali.
4: Kami mau coba dulu ya Bowin ya.
0: Boleh.
4: Mengukir daun-daun talas. Mm-mm. Sapi lepas, kurus dia lemas. Mm-mm. Hadir berpantun, pantun bebas. Mm-mm,
0: iya.
4: Tapi bebas harus ada batas.
0: Betul, 100.
4: Jangan mudah berayun jadinya lepas. Mm-mm. Makan di dalam daun, batas ulu tangan panas.
0: Iya, betul.
4: Yang murah senyum, hatinya ikhlas.
0: Setuju.
4: Yang siaran pantun, berparas ayu, jangan cemas.
0: Tak ada cemas, ayo.
4: Jalan Maluku bertaburan deru.
0: Iya.
4: Duduk bersandarkan kursi kayu.
0: Cakep.
4: Di malam minggu hiburan pantun.
0: Mantap.
4: Untuk meramaikan, mengisi waktu. Lagi mau winnya.
0: Boleh sila.
4: Redup cuaca karena mendung. Suara petir mengguyur menggelegar. Masuklah semua kita berpantun. Kita hadir menghibur pendengar.
0: Mantap.
4: Tikar lampit untuk di rumah. Kita persilakan walaupun tamu. Pendengar aktif selalulah ada.
0: Iya.
4: Tidak pernah bosan atau jemu.
0: Nah,
4: itu dulu yang bawain ya.
0: Saya.
4: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Mbak Tini ya, kain katun dibuat kipas. Ya enggak? Kipas banyak-banyak disimpan di dalam gelas. Malam ini kita memang pantun bebas, tapi jangan bablas. Silakan Bu Abang yang nak bergabung. Tadi ada Bang Panji Combat ya. Apa kata Bang Panji Combat nih? Bang Panji Combat Baghdad, mantap, bakau darat ya. Di atas tilam ada pokok penyapu apa tuh? Pokok penyapu. Ada gan, ada gak rotan di dalam kain. Ini berat nih kok rotan dalam kain nih. Malam ini malam minggu, kayaknya makan tempat pengantin. Oh, ada acara nampak. Bang Panji Combat nih. Iyalah, makasih lah Bang Panji Combat ya, udah gabung di sini ya. Ada siapa gini? Ada orang jauh ke? Halo, bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tan Rai. Abang siapa ke ni?
5: Pantunnya ya.
0: Ayolah, bolehlah.
5: Sebesar-besar mayangnya pinang.
0: Iya.
5: Takkan sama mayang kelapa. Sebesar-besar sayangnya orang. Tak sama sayangnya ibu bapak.
0: Betul tuh, setuju.
5: Satu Ibu Win ya.
0: Boleh.
5: Minum kopi di saat hujan.
0: Asik.
5: Memang nikmat sekali rasanya. Anak baik anak yang teladan.
0: Iya.
5: Jadi kebanggaan keluarga.
0: Setuju.
5: Makasih Mbak Win.
0: Iya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Pak Japar di Tanjung Raya. Tanjung Raya berapa nih? Sila masuk lagi lah. Siapa nih? Ada Bang Udin Tanjung Raya gak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan santun Mbok Win. Siapa nih ya? Kayaknya orang Mempawa lah nih. Udah lama tidak ke ladang, tinggallah rumput darilah lalang. Lama sudah tak kupandang, hati terpaut engkau seorang. Is asik. Ini pantun merayu nih. Ada pula orang apa tuh namanya? Jangan sampai itu nih saya yang GR nih.

0: Baik, Mbok Abang, silakan yang bergabung. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Cakep.
1: Merbah harum bunga di taman.
0: Mantap.
1: Ada mawar, ada melati.
0: Asik.
1: Assalamualaikum, Mbak Kakung ucapkan.
0: Asik.
1: Apa kabar penyiar dan pendengar malam hari ini?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semuanya baik, semuanya sehat ya.
0: Betul. Daun daun salam di atas batu. Disimpan juga di dalam di atas kain batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kami sangat baik.
1: Alhamdulillah.
0: Daun
1: bayam jatuh beruntun.
0: Cakep.
1: Jatuh daunnya menimpa tanah.
0: Mantap.
1: Sampaikan salam, tebarkan senyum. Dua-duanya bernilai ibadah.
0: Setuju. Pas tuh.
1: Salam untuk semuanya. Mudah-mudahan semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pantun kita malam hari ini. Silakan lagi anak bergabung.

0: Lagi halo bijak berpantun.
1: Bijak berpantun Mbak Win, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pantun untuk panjang titi loh.
0: Kasih loh.
1: Ada penyiar nama Mak Diras.
0: Iya.
1: Dulu dia siaran, tak ada. Dia siaran di Rau Kenari. Ini pantun kita pun bebas.
0: Iya.
1: Semua panjang titi murah rezeki.
0: Setuju, amin, ya. Mudah-mudahan.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mo. Pak Mo yang hanteng.

0: Oke, halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
1: Nur.
0: Eh, asik.
1: Lanjut.
0: Lanjut, gas.
1: Buahlah kum rasanya masam.
0: Asam.
1: Ikan senangin dimasak pindang.
0: Alamak,
1: dapet. Assalamualaikum, saya sampaikan.
0: Iya.
1: Kepada Mbok Win yang selalu disayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk dengar kok dia bilang Yuh. Sayang tuh.
1: Lemah badan segar ya dia nak.
0: Bukan nama lagi, sampai ke jantung rasa berdebar.
1: Ha, dia ada anak ni, pantun tu.
0: Hasil lah.
1: Pergi ke kota membeli celak.
0: Asik.
1: Beli gak buah sukun sama cempedak.
0: Asik, sedap.
1: Kalau cinta ditolak, tentulah dukun bertindak.
0: Sokame. Alamak, Sri, merinding saya ni.
1: Ada ki pantun ni.
0: Apa tu?
1: Kalau niru, katakan niru.
0: Iya.
1: Buat air susu dalam cerik mengadun air susu.
0: Iya.
1: Kalau cinta kalau mau, katakanlah mau. Janganlah nak memberi harapan palsu. Iyalah. Sampai di situ lah dulu ni.
0: Iya,
1: sayalah. Balik dok saya ya.
0: Cepatnya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cepatnya balik. Baru kat saat datang. Baru kat hilang rindu kita ni.

0: Halo, Pejabat Pantun.
1: Pantun dengan santun, Mbak Win.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Kita nak pantun budi ya, ya?
0: Ayolah, boleh. Bebas kita nih.
1: Burung jelatik, burung jelatik tinggal di pantang. Kedidi, asik bermain.
0: Iya.
1: Berbuat sarang.
0: Iya.
1: Wajah cantik bukanlah ukuran. Budi yang baik dikenang orang.
0: Setuju, betul.
1: Satu lagi ya, Mbak Wi.
0: Boleh.
1: Tengah rumah pohonnya sendiri.
0: Iya.
1: Rusak sendiri rumah binasa. Kenyataannya banyak beranak budi. Rusak budi banyak binasa. Bantun lagi Bang Wi, Mbak Win, payah masuk nih Mbak Win.
0: Iyalah.
1: Buah kerangan masaknya merah. Kerti di dalam perahu.
0: Iya.
1: Luka di tangan nampak berdarah. Luka di hati siapa yang tahu.
0: Benar. Sakit.
1: Dari mana punai melayang. Dari payah turun ke depadi.
0: Iya.
1: Dari mana tandanya sayang. Dari mata turun ke hati.
0: Betul, setuju tuh.
1: Kalau tak dari mata mana gak nak turun.
0: Iya, macam mana kita nak bisa ya. Jeling-jeling kan. Jeling-jeling enggak.
1: Satu aja Mbak Win ya.
0: Iya boleh.
1: Malam ini telah merendang jagung. Malam besok merendang serai.
0: Iya.
1: Malam ini kita bergabung. Malam besok kita bercerai.
0: Janganlah.
1: Iyalah, mana gak tahu nak bercerai-cerai. Tapi tak lah kayaknya.
0: Tak usah, amin. Dan tak lah, kita tetap bersatu lah kita ni.
1: Seperti lagi ni, Pak, yang masuk kanang ni. Jika aku seorang pemburu, anak rusa akan kudapati. Jika abang merasa cemburu, tanda cinta masih sejati. Dari mana mulanya sawah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana tandanya cinta? Dari mata turun ke hati.
0: Mas,
1: makasih Mbak Win.
0: Mantap, iya sama-sama.
1: Mohon maaf kalau salah pantun. Malam lah bangun tidur nih Mbak Win.
0: Oh iya kok. Ya, terkejut tidur.
1: Itulah, malam kan ada Mbak Win nih. Itu nih Mbak Win, kita mau kasih tahu.
0: Betul.
1: Kalau acara itu tuh kan dari jam 11 sampai jam 12 lah. Jadi dapat 3 orang masuk gitu Mbak Win.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Kan?
0: Boleh sih, maaf.
1: Seperti Bang Ipeng itu, kadang-kadang dapat lagu gitu kan.
0: Iyalah.
1: Cuma kasih tahu ya Mam.
0: Iya enggak apa-apa kalau mau gabung. boleh. Bisa buka ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena nanti saya buka ya lebih awal. Baiklah. Halo Bijak Berpantun. Ngapa pula putus tuh? siapa putus? Gabung Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Masa ini ya Mbak Wi.
0: Iya boleh.
2: Ini pantun tuh Mbak Abang semua Mbak Wi.
0: Boleh.
2: Lihat tiang baliho panjang diukur.
0: Iya.
2: Batik kusut jadikan satu luntur di permak. Buat Mbak Abang yang tak bisa tidur. Tarik selimut, matikan lampu, tidur nyenyak. Bawa kawat-kawat besi dalam pesawat. Buah belewa, tanaman subur berapa galangan. Baca solawat ayat kursi setan lewat. Insya Allah nyaman tidur tak ada bayangan.
0: Betul, gak takut gitu ya.
2: Cuaca pagi gelap sekali, gerimis dan kilat. Jika banjir curahan hujan, tolong ditata. Dibawa ngaji setiap hari, sehabis sholat. Banyak zikir, tadakan tangan, mohon doa.
0: Benar, banyakkan doa.
2: Satu lagi, Boin.
0: Boleh.
2: Makanan yang tersimpan semua habis. Letak dalam pantauan cuma bisa sebaris. Hayalan dan impian serasa romantis.
0: Iya.
2: Jarak dan jangkauan tak bisa kutepis. Itu dulu yang bawain, makasih.
0: Iya. Mbak Tini. Mbak Tini, ya. Ani ya. Ada nih Mbak Tini pertanyaan dari Bang Udin nih dari Tanjung Raya 2 nih. Artinya assalamualaikum Mbak Win, warna langit warnanya biru. Enggak lama lagi lebaran puasa. Kemana Mbak yang cantik bersuara merdu tuh katanya yang bisa menghilangkan berdebar hati saya katanya. Ha, masuk dah dia katanya. dari Bang Udin Tanjung Raya 2. Udah saya sampaikan ya Bang Udin.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum ya Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Bang Udin. Gabunglah Bang Udin. Kita cerita-cerita sini Bang Udin. Ada lagi pantun siapa nih? Berpantun dengan santun Mbak Win. Dah lama. Apa nih? Ntar lo. Satu gek pantun saya yang Mbak Win katanya membeli jamu di tepi pantai. Habis tu membeli melewa. Apalah ilmu yang adik pakai, makin kupandang makin ketawa. Siapa tu? Bang Hendra ni emang lah ya. Siapa gek nak berpantun ni? Ayolah silalah ya. Halo bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Iya, sila.
3: Untuk kamu ya, Mbak Win.
0: Iya, boleh.
3: Banyak nyamuk di dalam keranjang. Nyamuk suka diam bernaung tuh. Ada es krim habis makan tikus.
0: Tikus suka makan es krim.
3: Kalau Pak Mok sayang dengan Manjang.
0: Iya.
3: Kirim kena Manjang di 100.
0: Pak Mok.
3: Seperti kayak Mbin.
0: Boleh.
3: Pergi juga, pergi jarah sambil liburan. Pergi mengande. Pergi mengande juga pergi liburan. Semenjak anak sekolah ini liburan. Nasi MBG pun tak dapat dimakan.
0: Pengen.
3: Ya, yang mau kerja MBG.
0: Itulah.
3: Libur sebulan Mbak Win.
0: Makasih Mak Anjang ya. Makasih Mak Anjang. Iya, makasih Mak Anjang.
3: Makasih juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan lagi pesan teks dari Pak Adnan di Kutai Negara ya Mbak Abang ya. Apa ke pantun beliau nih? Lama sudah tidak ke desa. Mana ke desa? Sampai di desa aku petik buah sukun. Malam ini Mbok Win ku sapa, aku anan ku sapa dengan pantun. Asik ya. Sila gila Mbok Abang ada siapa nih di Pak Reweng. Halo. Bijak berpantun. Halo. Mana orang ni suara? Ha? Halo? Tak ada suara ke mana ke? Tang senyap je. Masuk lagi nak bergabung. Ada. Ya, ini dia orangnya. Halo bijak berpantun. Nah, mana suara ni? Oh, incoming call. Sabar lho saya ya. Ada apa ni? Cuba manjat lho sikit Pak Muhammad Isa. Pak Muhammad Risa geser lho, geser ke kiri ya. Coba dekat. Ada akhirnya. Halo, bisa berpantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Iya. Sila.
4: Ke pulau tiga sekawan. Hendak dilayur sampannya karam.
0: Ngapa pula?
4: Kalau hidup tak ada kawan. Ibaratkan sayur tak bergaram.
0: Sedih. Ada gek ke?
4: Tong Win warnanya coklat.
0: Cantik tu.
4: Tak tahu, tidak tahu ni sudah.
0: Cantik warna Tong Win warna coklat tu.
4: Naik pontonnya tiarap. Sejak Mbak Win berpantun kilat, pantun siapa saja dapat dijawab.
0: Mantap.
4: banyak kemajuannya.
0: Alhamdulillah.
4: Begitulah penyiar.
0: Nih, ngapu Pak Butos nih Pak Munisa. Penasaran saya ujung akhir kalimat itu. Ulang gak Pak Munisa? Halo bijak berpantun.
2: Bersantun dengan santun, Bawi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang putri bulan ni.
2: Masuk, tak masuk pantun makam ni, tak tahulah ni.
0: Eh, masuklah pasti. Kami buat masuklah pokoknya.
2: Pergi berkejap sambil menengok awan. Malam minggu makan ketupat.
0: Alamak.
2: Makam suka menitur dengan kawan-kawan. Di bersatu, di perempat.
0: Pindah-pindah ya.
2: Terima kasih lah Ibu Bin.
0: Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupa pindah-pindah makam ni. Berapa butik radio tu makam? Ha, ini dia. Halo bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Alright.
4: Alright.
0: Alright.
4: Ada pantun ni untuk Bu Yo ni.
0: Boleh. Bu Yo dah balik dah.
4: Anak kuda beranak-ranak. Beranak-ranak di Tanah Ulu. Bu Yo tu memang cantik sekota Pontianak.
0: Pasti.
4: Tapi sayang dia jadi putri malu.
0: Oh, putri malu. Naksir ke? Nanti saya salamkan ni.
4: Sudah.
0: Eh, apalah nama salam. Apalah kok salam. Ya, kok salam boleh lah.
4: Mau dia muda.
0: Eh, janganlah gitu. Nama gak nama gak persahabatan, tak ada pula.
4: Malam ini malam minggu.
0: Betul. Besok
4: sampai pergi ke Tugu. Maklong, Pak Long jangan nak selingkuh.
0: Pak, betul tu.
4: Nanti balik kena pangkong.
0: Penyapu. Betul tu.
4: Makam tu katanya, anak tu kata dia.
0: Pembalap. Apa tu?
4: Artis.
0: Artis apa lo tu? Pembalap.
4: Cantik suara dia tu, Bawin.
0: Itulah cantik. Pada nyanyi beliau tu.
4: Dia nyanyi lagu Is Dahlia tu, alamak.
0: Kalau Bang Boyka nak itunya nak manggil, kok ada yang nak kahwin, nak boleh panggil mak anak makam.
4: Boleh tu.
0: Kenapa? Kalau
4: ajak ada duit nanti.
0: Cocok. Kau lah.
4: Lagu apa lah?
0: Apa tu lagu apa?
4: Pertemuan.
0: Asik. Masuklah nanti kok bijak anak tu lagu Pro Dangdut.
4: Oh iya.
0: Biar bisa.
4: Tadi masuk sore kan?
0: Oh iya ke, tadi Prolada ya.
4: Prolada. Okey lah Mbak Win.
0: Ya saya.
4: Selamat malam minggu lah semua.
0: Ya.
4: Dadah.
0: Dadah. Lagi apa tu di jalan raya nampak tu? Oh iya, ramai kendaraan nampak. Mau dijaga tu warung tu. Siapa tahu orang nak belanja apa kan? Yalah. Silalah buat abang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Bijak Berpantun.

0: Halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun, sehat iya. Tuh.
0: Alhamdulillah, berkat doa Kong Ali nih.
1: Ini untuk adik saya lah ya.
0: Adik yang mana lo nih, banyak benar.
1: Di Marukubu, Jang City itu adik saya.
0: Oh, adik.
1: Dari Peniti pergi Semparo.
0: Iya.
1: Dari Surabaya pergi Manila.
0: Jauh.
1: Kok adik saya Mak Jang City banyak telok. Kasihlah saya bang sebelah.
0: Orang agen telok minta telok.
1: Okey lah ya cuy.
0: Ya, kong. Makasih Kong Ali ya. Masuk lagi kong. Jangan malu-malu Kong Ali. Siapa ni nak gabung? Okey, halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, betul lah tu.
2: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo, mana suaranya ni?
2: Tak kedengaran ke ni? Ada jelas ya.
0: Halo.
2: Halo. Halo-halo ya ni Bu Win.
0: Halo. Mana suara ni?
2: Tak ada ya.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Apa ni? Ada gangguan ke? Cuba sekali lagi.
2: Nampak gangguan kali ni ya.
0: Cuba diulang lagi sekali. Nanti gabung lagi. Nak kedengaran ni ha? Pecan kata. Iya, buat Bang Amin Sanjaya di Tanjung Raya ya. Makasih lah. Gabunglah Bang Amin. Bang Amin Sanjaya. Tak apa-apa. Ada pantun 1-2 bolehlah. Ada siapa ke ni? Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun Bu Win. Mak Kak Manggiri.
0: Ai boleh.
3: Berapa jual jamu ya lah. Mami duduk makan dulu obat.
0: Iya.
3: Siapa punya nak bertemu?
0: Bayar yang
3: makan
0: dia satu. Ada tadi kawan kita, tadi nampak tu.
3: Saya Mak Win.
0: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Boyka, tadi tu. Sila bang, anak yang nak bergabung lagi ya. Di Bijak Berpantun masih ada banyak waktu kita ni.

0: Okey, halo bijak berpantun.
1: Bijak berpantun santun dak we.
0: Iya, sila.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pantun tu seseorang ni rindu lah pamuk sama dia dah ni.
0: Siapa tu?
1: Ada luang ah.
0: Ha, iyalah.
1: Naik ojek ke daerah Sosok. Baliknya ke daerah Seruat. Pertama ajek amat tak masuk. Semoga bajik, semoga sehat.
0: Amin.
1: Selamat sama-sama pantun dia.
0: Itulah, rindu kat kita ni.
1: Semoga lah beliau tu sehat, Bang Jek.
0: Amin, mudah-mudahan sehat.
1: Cuma itu, Awin.
0: Ya, Pak Mok, makasih.
1: Dadah, Awin, di rumah.
0: Dadah, Kak Aura.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Mok dan Kak Aura, ya. Sila kita cuba lagi, ya. Dari Bang Panji Kombat ni, nak gabung sila. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Ada tak suara tu?
2: Ada ke suara tu, Bu Win?
0: Ada masuk. Ini bisa ni, Bang Panji Kombat ni. Masuk.
2: Kalau masuk, okey.
0: Tak ketahui.
2: Tadi tu macam tak masuk modalnya.
0: Masuk, kedengaran.
2: Kedengaran ya. ni pantun apa ni? Awam pengantin ni tadi ni.
0: Sila.
2: Dapat duit melayang penjuru empat. Belikan siri kaya sama roti gulung.
0: Nyaman tu.
2: Luar biasa kenyang makan ketupat. Karena sebutiknya besarnya karung.
0: Macam mana pula besar karung?
2: Tak tahulah. Orang-orang pengantin tu buat macam mana besar-besar karung. Ini untuk Win. Untuk Bang Ibing ni.
0: Boleh.
2: Nak bayar hutang tu dengan dia ni.
0: Boleh.
2: Burung penguin main penganyak.
0: Main pula penganyak burung penguin tu, ha.
2: Dia terbang di panas berdengkang.
0: Sian burung penguin tu, ya.
2: Kepada Mbok Win, saya nak bertanya.
0: Apa tu?
2: Kemana Bang Ibing? Saya ni nak bayar hutang.
0: Bayar hutang apa? Nanya. Bayar hutang apa lagi? Sini, bayar saya ya sini.
2: Bang Ibing aku hutang ke?
0: Ya, hutang bayar ya. Ya. Panji Kombat ya.
2: Hutang pantun lah. Nanti kalau ada Bang Ibing masuk nak dia bayar pantun.
0: Bayar pantun
2: dia Bang Ibing. Dia datangkan hujan waktu itu.
0: Udah. Ayo. Nazar tu.
2: Bawang
0: ya.
2: Bawang Bang Ibing tu. Terima kasih buat Win
0: sama-sama malam Bang Panji Kombat, makasih ya. Nah, Bang Amin Sanjaya, mari mengambil buahku ini. Buahku ini diambil di peniti. Saya menilik makam malam ini, dia sedang bikin lepat ubi. Udah, makam bikin lepat ubi ke? Lepat ubi lemak manis ya ndak? Gampang gak makam, kincah makam, gaskan. Baiklah, Bu Abang, silakan nak bergabung lagi bijak berpantun ya. Halo, bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Iya.
3: Tadi Mbak Wim minta ulang ya, saya ulang lagi ya.
0: Iyalah, boleh.
3: Supaya jelas. Ini pun mungkin nak tayang ni, nak habis dah waktu ya.
0: Iya.
3: Banyak malam ini Tong Win berkeliaran.
0: Tong Win.
3: Tungguin warnanya coklat. Naik ponton, pontonnya tiarap. Sejak Mbok Win pandai nak pantun kilat, pantun siapa saja dapat dijawabnya. Memang kalau penyiar tu saya pun sadar. Penyiar dengan penggemar tu, tentulah wawasannya tinggi lah penyiar.
0: Tak ada pula. Pak Manisa ni bagus pantunnya, mantap. Pesair pandai. Betul ya?
3: Ini tak ada ni, Mak Win.
0: Boleh.
3: Berapa kali saya masuk tadi itu, kalau ada pantun saya yang salah, tidak berkenan di hati, maupun Tumbuh Win dan pendengar semuanya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dengan adanya acara pantun ini dapat menjalin silaturahmi.
0: Amin, betul.
3: Nanti-nanti Mbak Win tu pula adakan temu monitor di studio. Dapat kami pergi.
0: Kemarin ada. Pak Mabisa tak tahu. Itulah.
3: Tak dapat informasi.
0: Oh, iya ke? Iyalah.
3: Kalau dulu, ingat saya RR ini ada pertemuan monitor. Dulu tu Mok Win belum ada kali. Namanya Angkasa Remaja.
0: Oh, belum. Saya belum masuk sini.
3: Tahun 80-an.
0: Oh lah, jangan-jangan saya masih sekolah SD kali.
3: Biasa sebulan sekali temu remaja. Mudah-mudahan lah acara pantun yang dapat temu pantun namanya.
0: Iya, mudah-mudahan. Amin. Nanti kita bisa tu bicarakan dia, koordinasikan terus.
3: Iya. Makasih lah.
0: Iya, saya. Makasih banyak.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam juga Pak Mat Isa. Makasih banyak Pak Mat Isa ya. Sehat selalu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Abang, tadi Pak Muhammad Isa, penerpon terakhir kita di Bijak Berpantun malam hari ini, Sabtu 19 September 2026. Makasih banyak ya Bu Abang ya. Karena selepas ini nanti kami akan hadirkan acara kita berikutnya ya, yaitu ada Hasanah Budaya Daerah lagu Kending Jawa. Makasih banyak Bu Abang, mohon maaf atas segala khilafan dan sampai ketemu lagi di pantun kita berikutnya.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: monggo kadherekan oleh pusatipun napa tadi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Ambo Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Iya, baiklah Bu Abang, tadi lagu-lagu Jawa udah kami persembahkan ya. Semoga dengan lagu tadi bagi yang merantau ke Kalimantan ya, dimanapun berada ya, saat mendengarkan Perempat di malam tadi ini ya Bu Abang ya, barusan terhibur dan juga hilang rasa kerinduan dengan kampung halamannya. Baiklah Bu Abang, kita masih lanjut lagi malam hari ini. Telah tadi kita dengarkan lagu-lagu Gending Jawa ya. Nah, kali ini kami akan ajak Bu Abang untuk berkisah ya, dan juga kisah kita ya di malam hari ini bercerita tentang cerpen Bu Abang. Cerita pendek yang dibawakan oleh Bu Nani ya, dengan judul Gelombang Malam di Ujung Frekuensi.
1: Susun kue dalam tampah, kue tradisional semua enak. Ayo Mbo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbo Abang, jumpa kembali kita di program kita berkisah malam hari ini ya. Udah beberapa hari nih Mbo Nanda mengunjungi Mbo Abang semua nih ya. Mohon maaf Mbo Abang semua ya, karena bukan apa, ada sesuatu hal. Apa Mbo Nan, sesuatu hal tuh, sesuatu halnya apalah, enggak bisa nampak kayak jalannya dari rumah ke Perempat nih ya. Enggak, ada sedikit kegiatan, jadi Bu Nan ini enggak bisa lah menyapa Bu Abang dalam acara berkisah beberapa hari lalu. Nah, ini tapi kan Bu Nan mampir lagi ya. Bu Nan mampir lagi untuk menghantarkan kisah-kisah yang udah ada di meja siar Pro 4 nih. Yalah, apa kabar Bu Abang semuanya ya? Mudah-mudahan hari ini pun Bu Abang semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kembali yang masih dalam kondisi yang enggak sehat, semoga cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya Mbok Abang ya. Pontianak masih masih apa Mbok Nan? Masih berasap. Masih berkabut asap ya enggak? Kalau pagi masih gelap dengan asap, kalau malam lumayan lah ya, apa karena ada lampu-lampu jadi tak ada kelihatan gitu kan. Tapi Mbok Nan masih juga nih merasa khawatir juga ya, karena Mbok Abang nih ada pula bawa anak kecil berjalan-jalan malam tuh tak pakai masker. Kita juga saat ini ya, Indonesia secara umum lah ya, sedang menghadapi berbagai bencana nih Mbok Abang. Kita doalah sama-sama ya Mbok Abang ya, semoga bencana ini cepat selesai, kita terhindarlah dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan bersama ya. Iyalah, malam hari ini seperti biasa kita akan bacakan kisah-kisah yang udah ada. Namun sebelumnya, untuk kisah yang pertama nih, kita kasih lo satu buah lagu.

0: Nah, Bu Abang, kita udah dengarkan lagu tadi ya. Rentaknya mantap. Iyalah, menghantarkan kita pada satu buah cerita awal di jumpa kita pada malam hari ini ya. Ini Mbok Nan Sadur ya, judulnya adalah Gelombang Malam di Ujung Frekuensi nih Mbok Abang nih. Ah, jalan ceritanya seperti apa nih? Kita simak sama-sama ya. Dan sekali lagi Mbok Nan akan tetap menunggu karya-karya Mbok Abang semua yang mungkin udah ada yang jadi nih ya, tapi belum dikirim ke Pro 4 RRI Pontianak. Kita tunggu nih Mbok Abang untuk berkisah ya. Ada mungkin kisah nostalgia pada masa-masa remaja, masa-masa muda, atau kisah-kisah apalah, sila jaklah Mbok Abang. Namanya kita berkisah ya ndak? Macam-macam kisah tu bisa kita hadirkan di sini. Ada yang mungkin apa dengan tetangganya, agak ribut-ribut sikit. Iya kan? Namanya kisah ya ndak? Okelah, ini Gelombang Malam di Ujung Frekuensi.
1: Pukul 11 malam, ketika sebagian besar warga kota telah melepas penat di bawah selimut hangat mereka, sebuah lampu merah bertuliskan on air di sudut ruangan kedap suara menyala dengan terang. Di baliknya, di atas kursi putar yang kulitnya sintetis sudah mulai mengelupas, Arya menyesuaikan posisi headset di telinganya. Arya adalah seorang penyiar radio senior yang memegang slot siaran malam hari. Sebuah program bincang-bincang dan tembang kenangan bertajuk Catatan Tengah Malam. Ruangan studio itu kecil, hanya diterangi lampu meja temaram dan pantulan cahaya dari layar komputer serta mixer audio tua. Di luar jendela kaca, kota tampak lengang, menyisakan kelap-kelip lampu jalan dan sesekali deru kendaraan jarak jauh. Selamat malam mendengar setia di frekuensi 98,5. Suara bariton Arya mengalir lembut melalui mikrofon kondensor, memecah keheningan malam jutaan manusia. Kembali lagi bersama saya di jam-jam perenungan. Bagi Anda yang masih terjaga karena rumpang ingatan, beban pekerjaan, atau sekedar rindu yang tidak kunjung menemukan rumah, mari kita habiskan malam ini bersama. Bagi Arya, mikrofon bukan sekedar alat untuk berbicara. Selama belasan tahun berkecimpung di dunia penyiaran, ia menyadari bahwa radio memiliki keajaiban yang tidak dimiliki oleh media visual. Ia membiarkan imajinasi pendengarnya bekerja sendiri. Suara tanpa rupa menciptakan kedekatan emosional yang intim. Seringkali ia merasa dirinya adalah mercusuar bagi kapal-kapal kecil yang terombang-ambing di tengah lautan sunyi. Mendekati pukul 12 malam, saat segmen interaktif telepon pendengar dibuka, dering telepon di ruang kontrol berkedip pelan. Sang produser siaran, seorang pemuda magang bernama Rian, memberikan kode lewat balik kaca bahwa ada penelpon di jalur 1. Halo, Catatan Tengah Malam. Anda terhubung dengan siapa dan di mana? Sapa Arya dengan ramah, menjaga intonasi suaranya tetap hangat dan menenangkan. Beberapa detik terlewat dalam keheningan. Hanya terdengar derau angin statis tipis dari sambungan telepon. Lalu suara seorang perempuan parubaya terdengar bergetar ragu-ragu. Halo Mas Arya, apakah saya masih bisa mengudara? Tanyanya dengan suara yang syarat akan kelelahan. Tentu Bu, silakan. Udara malam ini milik Ibu. Apa yang membuat Ibu terjaga selarut ini? Tanya Arya melirik layar monitor untuk melihat durasi sambungan. Saya hanya ingin mendengar suara radio ini lagi. Sudah 10 tahun saya tidak mendengarkan siaran malam Anda. Kata perempuan di ujung sana. Suaranya terdengar tercekat. Dulu, waktu suami saya masih ada, kami selalu mendengarkan acara Anda setiap malam sambil merawat warung kecil kami di sudut kota. Sekarang warung itu sudah tidak ada, suami saya sudah tidak ada, dan malam terasa begitu panjang dan sunyi. Studio mendadak hening. Rian yang duduk di ruang kendali menoleh cepat ke arah kaca, menatap Arya dengan pandangan iba. Di dunia penyiaran, cerita-cerita getir seperti ini bukanlah hal baru bagi Arya. Namun, setiap kali ia mendengarnya, hatinya selalu bergeming. Ada beban tak kasat mata.

kenangan yang beliau tinggalkan adalah frekuensi abadi yang tidak akan pernah mati. Ia melanjutkan dengan menyelipkan sebuah lagu balada lama yang syahdu, memberikan waktu bagi sang penelpon dan jutaan pendengar lainnya untuk meresapi keheningannya. Selama lagu berputar, Arya melepas headsetnya sejenak, menyandarkan punggungnya di kursi dan memijat pelipisnya yang terasa penat. Pekerjaan ini menuntut kewarasan emosional yang tinggi, menjadi tempat pembuangan sampah emosi orang lain setiap malam, membuat jiwanya terkadang terkuras habis. Tidak sedikit rekan seangkatannya yang memilih pindah ke balik layar atau beralih ke media digital modern yang serba cepat dan instan. Namun, ada sesuatu yang membuat Arya tetap bertahan di balik konsul penyiaran tua itu. Ia percaya bahwa di era di mana segala informasi bisa didapatkan dalam hitungan detik melalui gawai, manusia justru semakin kekurangan empati yang tulus. Manusia modern sibuk dengan layar, tapi lupa cara mendengarkan. Dan disinilah radio hadir sebagai penyangga gawang kemanusiaan melalui kekuatan suara. Pukul 2 pagi, siaran berakhir. Lagu penutup mengalun perlahan, disusul Stasiun ID dan doa malam. Arya melepas headsetnya sepenuhnya, mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Rasa lelah langsung menyerbu sekujur tubuhnya. Rian masuk ke ruang siaran sambil membawa 2 gelas kopi instan hangat. Penutup yang luar biasa malam ini, Mas. Telepon tadi benar-benar menghunjam dada saya. Rasanya sesak. Rasa banyak pendengar di luar sana yang menangis mendengarnya. Arya menerima cangkir kopi itu, tersenyum tipis sambil menggeleng pelan. Pekerjaan kita bukan tentang membuat orang menangis, Rian. Tugas kita tuh adalah memastikan bahwa orang-orang yang sedang bersedih tahu bahwa mereka itu tidak sendirian di dunia ini. Keesokan paginya, pukul 9 pagi, ruang rapat redaksi sudah dipenuhi oleh para produser, penyiar, dan kepala stasiun untuk evaluasi mingguan. Suasana meja rapat terasa dinamis. Diskusi berkisar pada bagaimana cara mempertahankan eksistensi radio konvensional di tengah gempuran podcast dan streaming platform digital yang dikuasai kreator muda. Kita harus lebih agresif memperluas siaran visual berbasis streaming video, memperpendek segmen dan mengikuti algoritma media sosial, ujar salah satu staf pemasaran dengan penuh semangat. Anak-anak muda sekarang ini jarang mendengarkan radio konvensional di mobil atau perangkat rumah. Arya mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Ia tahu, argumen itu benar dari segi bisnis. Namun ketika gilirannya berbicara, ia menyampaikan pandangan yang berbeda dengan tenang. Adaptasi dengan teknologi digital adalah keharusan. Kita tidak boleh menutup mata, kata Arya di hadapan forum. Tapi kita tidak boleh kehilangan jiwa dasar kita. Keunggulan radio bukan pada seberapa canggih kameranya, melainkan pada keintiman suaranya. Ketika orang mendengarkan podcast, mereka mencari informasi atau hiburan spesifik. Tapi ketika mereka menyalakan radio tengah malam, mereka itu mencari teman. Pimpinan rapat mengangguk. Catatan poin yang disampaikan oleh Arya. Pengalaman panjang mengajarkan mereka bahwa inovasi teknologi harus berjalan berdampingan dengan integritas konten. Sore menjelang malam berikutnya. Sebelum jam siaran dimulai, Arya berdiri di balkon gedung stasiun radio, menatap lalu lintas kota di ketinggian. Langit berangsur gelap, menyisakan bias jingga di garis horizon barat. Ia merenungkan perjalanan karirnya. Dunia penyiaran telah berubah drastis sejak pertama kali ia memegang mikrofon di masa mudanya dulu. Kaset pita telah berganti dengan file digital. Ruang siaran analog telah bertransformasi menjadi ruang digital interaktif. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan. Arya kembali melangkah masuk ke dalam gedung, menyapa para staf penjaga keamanan, lalu menuju ruang siarannya. Ia duduk di kursi kerjanya, menyalakan komputer, dan merapikan catatan naskah malam itu.

Ketika jarum jam menunjukkan tepat pukul 11, lampu merah on air kembali menyala. Arya menarik nafas dalam-dalam, mendekatkan mulutnya ke arah mikrofon, dan menyapa pendengarnya dengan senyum yang paling tulus. Selamat malam, Indonesia. Senang bisa kembali menemani malam panjang Anda. Di luar sana, di ribuan rumah, mobil, dan kamar-kamar yang sunyi, suara itu kembali mengudara, menjadi jembatan tak kasat mata yang menghubungkan jiwa-jiwa yang letih dengan kehangatan dunia luar. Dan di ruang kedap suara itu, Arya menemukan kembali alasan mengapa ia tidak pernah ingin berhenti bernyanyi di atas gelombang. Ya Mbok Abang, itu tadi ya sebuah kisah lah malam ini ya tentang gelombang malam di ujung frekuensi. Semoga Mbok Abang terhibur ya, dan mungkin ada nih, mudah-mudahan sih ya, ada Mbok Abang yang masih memang merasakan hal ini. Mbok Abang masih ingin sekali mendengarkan adanya radio ya Mbok Abang. Memang zaman ini canggih Mbok Abang, udah ada apa namanya handphone ya, ada hadir di handphone itu podcast, ada pula di istilahnya tuh TikTok dan sebagainya, media-media digital itu ya. Tapi radio nih rasa-rasa Mbok Nan lah. Apalagi itu ya, bukannya karena Mbok Nan yang kerja di radio ya, enggak Mbok Abang ya. Tapi kadang Mbok Nan tuh memang suka juga mendengarkan pada malam hari ya, penyiar-penyiar bersiaran di radio itu. Kalau malam tuh rasanya gimana gitu ya, apalagi kalau buka line telepon ya Mbok Abang. Kita ada kawan ngomong kalau malam nih. Kalau kita udah pakai gawai nih, jangankan malam, pagi, siang, sore, duduk sama-sama pun masing-masing sibuk ya enggak dengan handphonenya. Ada yang berchatting lah, ada yang nonton lah di situ ya. Tapi kalau udah dengan radio nih, ya Allah, rasanya meresap sekali ya Mbok Abang. Apalagi berbagi cerita kayak gini nih. Ya kan? Bisa, apalagi kalau bisa secara langsung berbagi cerita. Enak ya Mbok Abang ya? Iyalah ya, itu tadi gelombang malam di ujung frekuensi. Semoga saja Mbok Abang tetap cinta dengan radio, dengan RRI terutama ya Mbok Abang ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi Mbok Abang. Kisah kita pada malam hari ini, tapi seperti biasa lagi, kita seling lagi dulu ya. Buat Nana minum dulu nih. Panjang cerita tadi itu. Buat Nana minum dulu. Mbok Abang pun kalau mau ngopi dulu. Kita dengarkan.

Abang itu tadi lagu penyela pun dah gak Mbok Nan hadirkan lagi ya. Kita balik lagi ke berkisah kita di Perempat RRI Pontianak ni. Sebelum baca ceritanya, nyampaikan kisahnya, Mbok Nan nak salam dulu ni malam hari ini untuk Nadia yang ada di Sungai Jawi sana. Semoga hari ini sehat ya Nadia, karena kemarin beberapa hari katanya sakit batuk ya Nadia ya. Kemudian juga ada Bang Ipul kita gak? Bang Ipul kita baru nyampai gak nih katanya. Dari mana Bang? Dari Sintang katanya. Iya ya. Ada pula nih yang ada di mana? Yang ada di Jakarta sana ya, yang juga katanya suka mendengarkan acara dari Perempat nih, Mbok Nani. Iya, mudah-mudahan akan terus mendengarkan ya. Belum bisa balik katanya. Enggak apa-apa, belum bisa balik ke Pontianak, tapi tetap harus beri kabar sama keluarga ya. Apalagi kan sekarang nih dalam kondisi adanya erupsi Gunung Krakatau ya, anak Gunung Krakatau, dari beberapa bandara tuh tutup. Bandara di Jakarta ya tutup, tidak ada penerbangan ya kan karena erupsi. Jadi tidak bisa lah ya. Jadi kalau udah dengar kabar kayak gitu kan, kita pun maklum ya, saudara-saudara kita yang tadinya mau balik belum bisa balik, tapi tetaplah kan masih ada apa handphone tadi ya, telepon tadi bisa lah ngasih kabar kalau belum bisa balik, menyatakan kabarnya seperti apa supaya yang di sini pun aman, tenang nggak ya dengar situasi kita ya. Oke Mbak Bang, malam hari ini ada lagi kisah yang kedua nih kita bacakan, judulnya adalah Pulang ke Titik Nadi. Oke, gimana ceritanya nih, Mbok Abang? Oke lah, kita dengar sama-sama ya, Mbok Abang ya. Pulang ke Titik Nadi. Pagi di tepian sungai besar itu selalu dimulai dengan kabut tipis yang merayap pelan di atas permukaan air, menyerupai selendang putih milik bidadari yang tertinggal. Di sebuah rumah panggung berkayu ulin yang catnya sudah mulai mengelupas, senja seorang perempuan muda yang baru saja menuntaskan hiruk pikuk rutinitas di kota menarik napas dalam-dalam. Udara di sini terasa berbeda. Ada aroma lumpur basah, daun nipah yang terbawa arus, dan jejak harum kayu manis yang samar-samar mengepul dari dapur ibunya. "Sudah lama sekali kau tidak mencium bau pagi seperti ini, Senja," ucap ibu sambil meletakkan dua cangkir kopi hitam beruap di atas meja teras yang menghadap langsung ke arah sungai. Suara beliau lembut, berpadu dengan derik lantai kayu yang sudah menemani separuh hidupnya. Senja tersenyum tipis. Matanya menerawang, menatap perahu-perahu klotok yang berlalu lalang membawa hasil bumi dan pedagang pasar terapung. Di kota tempatnya bekerja sebagai produser dan penyiar, pagi dimulai dengan dering alarm ponsel yang memaksanya, deru kendaraan bermotor yang memekakkan telinga, dan kepulan asap knalpot yang pekat. Di sini, waktu seolah berjalan lebih lambat, memberikan ruang bagi jiwa untuk mengejar raga yang seringkali tertinggal. "Ibu benar," balas Senja pelan, menyeruput kopinya yang pahit namun meninggalkan jejak manis di ujung lidah. Di sana, waktu seperti kejar-kejaran dengan detik. Kalau tidak cepat, kita yang tertinggal. Tapi di sini, aku merasa detik itu tak penting. Yang penting adalah bagaimana kita meresapi setiap detaknya. Kepulangannya ke kampung halaman bukan sekedar cuti tahunan biasa. Ada sebuah beban batin yang membuncah di balik keputusannya. Selama 5 tahun terakhir, Senja merasa kehilangan arah di tengah gemerlap lampu kota. Pekerjaannya menuntut kesempurnaan, membuat ribuan konten setiap hari. Namun ia merasa kosong. Ia merasa asing di antara manusia-manusia digital yang sibuk menatap layar gawai tanpa pernah benar-benar saling memandang mata.
Siangnya, Senja memutuskan untuk berjalan-jalan ke sentra tenunan tradisional milik Bibi Laras, seorang perajin sepuh yang rumahnya terletak tidak jauh dari dermaga kecil. Bibi Laras adalah salah satu penjaga api terakhir dari tradisi menenun kain lokal yang motifnya syarat dengan filosofi leluhur. Ketika Senja tiba, suara alat tenun bukan mesin berbunyi berirama. Tek, tek, tek, tek. Seperti detak jantung yang sabar. Bibi Laras menyambutnya dengan senyuman hangat. Garis-garis di wajahnya menyimpan cerita tentang puluhan tahun kesetiaan pada selai benang. Kamu datang di waktu yang tepat, Ja. Kata Bibi Laras sambil menunjukkan sehelai kain tenun dengan motif pucuk rebung dan insang ikan yang berkilau lembut di terpa cahaya matahari dari jendela. Lihat, benang emas ini lihat. Ia tidak akan bersinar indah jika tidak ditenun dengan kesabaran. Satu benang salah tarik, maka pola keseluruhannya akan cacat. Senja meraba tekstur kain tersebut. Kasar namun kokoh. Ada filosofi mendalam yang merasuk ke dalam benaknya. Selama ini, ia merasa hidupnya seperti benang yang ditarik terlalu kencang oleh ambisi kota besar, hingga hampir putus. Ia mengejar karir, pengakuan, dan validasi maya, melupakan akar tempat ia tumbuh. Bibi, bagaimana caranya agar kita tidak tersesat di tengah jalan yang kita pilih? Tanya Senja tiba-tiba. Suaranya hampir tenggelam oleh bunyi alat tenun. Bibi Laras menghentikan pekerjaannya. Ia menatap Senja lekat-lekat, lalu tersenyum dengan bijak. Tersesat itu biasa, Senja. Yang berbahaya adalah ketika kamu lupa jalan pulang, rumah, atau tempat asalmu. Bukan sekedar bangunan fisik tempatmu tidur. Rumah adalah nilai-nilai yang ditanamkan orang tuamu dulu. Kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk hidup apa adanya. Percakapan itu berputar-putar di kepala Senja sepanjang perjalanan pulangnya melewati titian kayu. Ia teringat pada tugas-tugas jurnalistiknya dulu. Ketika ia sering meliput cerita-cerita masyarakat adat, kearifan lokal, dan bagaimana orang-orang di pinggir sungai tetap bisa tersenyum lebar meski hidup dalam kesederhanaan. Mengapa ia harus mencari kebahagiaan di tempat yang begitu jauh, sementara arti hidup yang sesungguhnya ada di depan mata sejak ia kecil. Menjelang sore, langit di atas sungai berubah warna menjadi jingga kemerahan, berpadu dengan seburat ungu keemasan yang memantul sempurna di atas air yang tenang. Senja duduk sendirian di ujung dermaga kayu, membiarkan kakinya bersentuhan langsung dengan angin sore yang sejuk. Di tempat inilah, bertahun-tahun yang lalu, ia biasa menunggu ayahnya pulang melaut atau membawa hasil kebun. Ayahnya adalah seorang pencerita ulung. Setiap malam sebelum tidur, beliau selalu membisikkan legenda-legenda lokal tentang semangat pahlawan, kebaikan alam, dan pentingnya menjaga keseimbangan hidup dengan semesta. Kini, ayahnya sudah tiada. Namun warisan cerita itu tetap hidup di dalam sanubari Senja. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Layar benda itu menyala, menampilkan puluhan pesan belum dibaca dari grup kantor. Surel penagihan tenggat waktu dan notifikasi media sosial yang menuntut perhatian tiada henti. Biasanya, ia akan langsung membalas semuanya dengan rasa cemas. Namun hari itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Senja memilih untuk menekan tombol mode pesawat. Keheningan seketika merayap, menghapus segala kebisingan digital yang selama ini memenjarakan pikirannya. Senja merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah batu besar yang menimpa dadanya tiba-tiba terangkat. Ia menyadari bahwa dunia tidak akan kiamat hanya karena ia mengabaikannya selama beberapa hari. Yang terancam binasa justru jiwanya sendiri jika ia terus-menerus menjadi budak dari kecepatan. Malam harinya, di bawah temaran lampu 10 watt di ruang tengah, Senja dan ibunya duduk berdampingan sambil menikmati pisang goreng yang hangat buatan ibu. Ibu, kalau aku memutuskan untuk tinggal lebih lama di sini atau bahkan tidak kembali ke kota besar itu, bagaimana menurut ibu? Tanya Senja hati-hati, memecah kesunyian malam yang diisi oleh suara jangkrik dan cicak.
Ibu tidak langsung menjawab. Beliau menuangkan teh hangat ke dalam cangkir senja, lalu menatap putrinya dengan pandangan penuh kasih yang syarat pengalaman. Kota besar itu tempatmu mencari pengalaman, ja. Bukan tempatmu menghabiskan sisa hidup untuk menderita. Jawab ibu tenang. Ibu dan almarhum ayahmu tidak pernah menuntutmu menjadi orang sukses yang asing bagi keluarganya sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika hatimu damai dengan apa yang kamu kerjakan. Kata-kata ibu menjadi kepingan puzzle terakhir yang melengkapi kebulatan tekad senja. Selama ini ia takut gagal, takut tertinggal dari teman-teman sebayanya yang sudah menduduki posisi tinggi di korporasi media bonafit. Namun ia lupa bahwa ukuran keberhasilan setiap orang itu unik. Bagaikan motif tenun Bibi Laras, tidak ada yang benar-benar sama, dan setiap pola memiliki keindahannya sendiri. Senja berencana untuk merintis sebuah kanal media independen dari kampung halamannya. Sebuah wadah untuk menyuarakan kisah-kisah lokal, kearifan masyarakat adat, dan kekayaan budaya Kalimantan yang sering terabaikan oleh arus utama media komersial. Ia ingin menggunakan keahlian profesionalnya untuk mengangkat harkat tanah kelahirannya sendiri. Keesokan paginya, kabut tipis kembali menyelimuti permukaan sungai. Senja terbangun bukan karena dering alarm yang memekakkan telinga, melainkan oleh suara ayunan kokoh sampan di luar jendela dan aroma kopi hitam yang disiapkan ibunya di dapur. Ia melangkah keluar ke teras rumah panggung, menghirup udara segar yang memenuhi paru-parunya dengan energi baru. Matahari mulai merayap naik di ufuk timur, memancarkan sinar keemasan yang menghangatkan kulit. Senja tersenyum lebar. Ia tahu, perjalanan ke depan tidak akan mudah. Akan ada tantangan baru, keraguan, dan hambatan finansial maupun sosial. Namun ia tidak lagi merasa sendirian atau ketakutan. Ia telah menemukan kembali titik nadinya. Akar yang memberinya kekuatan untuk berdiri tegak. Dan sayap yang kini siap membawanya terbang tinggi tanpa harus melupakan dari mana ia berasal. Di atas sungai yang mengalir tenang, perahu-perahu kecil terus melaju, menyongsong hari. Dan senja, untuk pertama kalinya telah sekian lama, merasa benar-benar pulang. Nah Bu Abang, itu ya cerita atau kisah kedua kita, judulnya adalah Pulang ke Titik Nadi ya Bu Abang ya. Berkisah tentang titik kebosanan lah ya, titik kebosanan ataupun merasakan apa yang sebenarnya dia cari ini bukanlah di situ. Kan gitu ya Bu Abang ya. Bekejaran di kota besar ya, dengan berbagai aktivitas yang sangat menyibukkan, melelahkan, ketika balik kampung kok rasanya lebih enak gitu kan, lebih tenang, lebih damai. Itulah yang dirasakan Senja tadi ya Mbak Abang. Jadi dia memutuskan akan tetap di kampung halamannya dan mulai membuka sesuatu yang baru lah ya, lembaran baru, pekerjaan baru kan. Sekarang bisa dilakukan di mana saja pekerjaan itu ya Mbak Abang ya. Jadi kalau memang kita pun ada yang merasakan kayak gitu, janganlah terus dipaksa ya Mbak Abang. Kembali bertanyalah. Jadi kalau misalnya memang kita sudah berada di pekerjaan dengan titik jenuhnya udah kita rasakan benar, kita ambil waktu istirahat, kita ambil waktu cuti dulu ya Mbak Abang, untuk menyegarkan kembali. Karena biasanya tuh kalau kita udah menyegarkan diri tuh, menyegarkan pikiran tuh, kalau balik kerja nanti fresh lagi pikiran kita tuh, ada lagi kita ide-ide baru, itu malah lebih baik. Jadi kalau misalnya udah berada di titik jenuh dalam suatu pekerjaan, kita rehat dulu ya Mbak Abang ya. Oke lah Mbak Abang ya, itu tadi dua cerita, dua kisah kita malam hari ini udah Mbak Nana antarkan. Pulang ke Titik Nadi dan juga tadi cerita tentang radio gelombang malam di ujung frekuensi. Aduh, tepat sekali kayaknya Mbak Nana nih. Atau sengaja nih Mbak Nani bawakan nih ya. Mentang-mentang enggak katanya sebentar lagi nak ulang tahun RRI. Betul ya.
Nanti hari radio tuh akan kita peringati ya Bu Abang, seperti biasa nanti di tanggal 11 September. Nah ini ulang tahun kita ini udah yang ke-81 Bu Abang, sama dengan ulang tahunnya Republik Indonesia. Karena RRI kan memang sebuah media yang berkaitan dengan perjuangan bangsa kita nih Bu Abang. RRI lah yang menyiarkan, memberitahukan kepada dunia kalau Indonesia itu sudah merdeka di 17 Agustus 45 kemarin, ya kan? Jadi RRI lah yang memberikan informasi itu, gitu Mbak Abang. Oke lah ya, jadi mudah-mudahan aja Mbak Abang, pendengar-pendengar setia dari RRI ya, khususnya Pro 4 RRI Pontianak ini semakin dekat dengan RRI, dan RRI pun semakin bisa memberikan yang terbaik untuk Mbok Abang semua ya. Oke, sebelum kita akhiri, Mbok Nan mau kasih lagi satu lagu yang berikut ini.

0: Baik-baik abang semua, lagu pun dah Mbok Nan kasihkan. Kini tibalah waktunya kita akan menutup acara ni, Bo. Abang ya, udah malam gak ya? Udah ngantuk gak kita? Dan jelang nak tidur ni, Mbok Nan. Betul, dan jelang nak tidur dah ya. Okeylah, kita akan tutup dia acara ini. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa lagi ya, Mbok Abang ya. Mudah-mudahan tak ada lagi nih hambatan kita untuk berjumpa di malam hari ini, walaupun lewat udara ya. Semoga menghibur semuanya, semoga memberikan makna semuanya ya, untuk Mbok Abang semua di malam hari ini.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekesah malam ini pun udah, semoga Mbok Abang semua terhibur.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pro4 FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Mbak Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya, kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.

0: Iya baik, Mbak Abang, selamat malam semuanya ya. Sampai kita di rindu kampung. Nah Mbak Abang, sebelum saya terima telepon, saya sampaikan lo pengantarnya ya Mbak Abang ya. Jadi kita tahu pembahasan apa yang nak kita bahas ya di rindu kampung malam hari ini. Iya Mbak Abang ya. Kita kalau di pada masa kita ya, mungkin teringat lah yang namanya mungkin mengenal lah ya Mbak Abang ya, saat kita kecil-kecil, saat dulu-dulunya di kampung kita. Sekarang belum ada nih Mbak Abang seluas ini nih yang namanya rumah-rumah orang, belum banyak. Masih lah pokok-pokok getah, masih lah pokok-pokok hutan-hutan tu kan, yang rimbun tu. Nah situlah ya Mbak Abang ya, kita sabar dulu Mbak Abang ya, kita sampaikan pengantar lho, biar kita bisa bisa berbicara komunikasi ya tentang rindu kampung kita. Nah, jadi rindu kampung kita ni Mbak Abang, mungkin kita pernah kecil-kecil dulu kita meramban. Nah kita meramban di, bisa kita ambil apa namanya tu, main getah ya kan. Kemudian juga bisa kita meramban pakis, bisa gak kita meramban pucuk ubi kan, apalagi daun cengkodok. Itu dia. Kemudian juga ada biasa kita kalau udah banjir-banjir tu, yang padang-padang rumput tu ada ikan-ikan, apa bisa kita ambil. Itu dia Mbak Abang ya, kita mengingat masa lalu. Pokoknya banyaklah ya, segala-segala apalah yang nak kita pungut tu, kita kutip dari pokok-pokok tak jauh dari rumah kita. Apalagi ada yang namanya ni Mbak Abang ya, mungkin Mbak Abang kenal pokok apa namanya tu, sagu. Pokok sagu dulu tu banyak. Nah silalah Mbak Abang yang nak bergabung malam hari ini di Rindu Kampung ya. Kira-kira sayur dan buah-buah hutan apa yang udah diramban nih Mbak Abang. Karena dolok-dolok tu tinggal ngambil ya, tak ada yang marah. Ya kan segala jambuk-jambuk kelutuk apa tu yang tumbuh. Silalah Mbak Abang nak bergabung ya. Oke, halo Rindu Kampung.
1: Rindu Kampung.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Dengan Mbak Win ke?
0: Ya, dengan siapa nih?
1: Mbak Anissa.
0: Di Uka-Uka.
1: Iyalah Mbak Win, kalau hidup kampung ni tak akan lupa Mbak Win. Soalnya dari kecil gitu tu ingat terus gitu. Ceritanya ni, kalau saya dulu di kampung Mbak Win, suka motong karet. Itu ikut mak saya lah, ikut di kampung. Kadang mengot kopi, kadang berkebun, nanam sayur, nanam padi. Itu ni Mbak Win.
0: Nah, kalau di kampung kita tu apa yang biasa kita ramban tu? Ano, Mbak Anista?
1: Apa tu? Sayur.
0: Sayur apa yang biasa kita ramban tu?
1: Sukanya saya tu kadang-kadang tu cari daun ubi, paki. Itu
0: kok getah endak.
1: Ceritanya Mbak Win belum tahu ke buah getah tu bisa dibikin asam Mbak Win.
0: Apa? Bikin apa?
1: Bikin jeruk buah getah tu nyaman Mbak Win, asam kacang.
0: Iya iya benar. Nyaman buah biji-biji yang keras tu kan? Macam buah palu. Macam buah palu kan?
1: Kita dibelah, buang daunnya, dalam tu dah lama buk.
0: Oh, dia apa kan tu?
1: Dia kasam, dia rebus. Tapi saya tak pandai buat Mbak Win. Bibik saya yang pandai.
0: Oh, nyaman ke?
1: Nyaman Mbak Win, nasi kacang.

0: batu tu kan?
1: Haa, dia tu putih di dalam bak. Win ada daunnya.
0: Oh.
1: Dia belah lah daun tu. Dia ambil buang. Ya, dia tak mabuk bak Win.
0: Terus dia apakan dalam tu? Ada buah lagi ke apa?
1: Apa?
0: Ada buah lagi ke apa dalam itu habis daun?
1: Buah, daun dia. Dia kan kok tumbuh tu berdaun bak Win. Biji itu kan bisa tumbuh tu.
0: Tak maksudnya yang diambil tu kan dalam biji itu kan dipecahkan kan?
1: Dipecahkan nanti dibelah pakai pisau. Jadi kita tengok sapa tu kan ada sapa tu. Buanglah ada daunnya dalam tu.
0: Ada daun
1: getahnya.
0: Ada daunnya lagi. Itulah saya tak pernah buka agak ya. Getah tu
1: main. Cubalah nanti dibuka kalau tak saya. Pasti ada daunnya. Tipis daun itu. Warna putih ke daun itu.
0: Buat kami main biasa tu, buat kami asah-asah gitu je. Dia kan jadi mengkilat dia tu kan, di batu kan. Kecil-kecil dulu main tu.
1: Main ini yang sampah buah limak tu buat Win.
0: Ya itu. Buat dia asah.
1: Sama lah, biasa kan. Buah limak tu biasa kita main ramai-ramai kawan-kawan. Tapi buat Win kok main gitu. Mak saya pesan. Masak kenapa? Dulu udah beres baru main. Pondak kena kau tu. Kan macam sekarang. Kau dulu dipandangnya udah hilang dah. Oh sekarang sakit lah kau, tak ada mau dia.
0: Ambil
1: kebong bak Win.
0: Ada kebong kat situ?
1: Ada di kampung saya, ayam tu ada kebong. Saya biasa kau tengok air tu pasang. Hujan apa gila ke darat sana ambil kebong, ambil sendawan.
0: Oh, cendawan.
1: Cendawan yang bulat-bulat yang kuning tu, Bak Win.
0: Ya, benar. Ada tu yang...
1: Nyaman dicucuk, Bak Win. Dibakar, api dapur.
0: Ya, Mang Nyaman, Mang Cendawan itu tu. Banyak cendawan yang bagus bisa ditemakan tu. Kecil-kecil lah.
1: Itulah, kalau nak ambil rebung tu, hari air pasang banyak tumbuh.
0: Ya, cepat subur dia.
1: Abang subur. Abanglah balik di sayur, nak tumis ke... Nak di santan ke manis masih begitu. Kalau udah berebus berkasam tu kurang lah. Kurang manis gitu nih Mbak Win. Kalau di kampung tu macam-macam lah dikerjakan. Kok saya dulu motong getah apa, apa namanya, bikin kayu racik tu Mbak Win. Kayu racik tu kami cik dara ni berpikul lah. Kami racik tu bertiga. Ada yang belah, ada yang motong.
0: Tak ada gak ada orang marah tu ngambil-ngambil gitu tu dulu tu?
1: Tak ada, kebun sendiri. Kebun dia, kebun nenek. Itu nenek saya tu.
0: Oh pantas lah.
1: Nanti ada tukang bawa ke pasar. Dulu zaman dulu orang pakai kayu ikat-ikat bawin. Kayu basah tu.
0: Jadi sekarang kebun ni macam mana lah tu? Dah dijual ke masih ada?
1: Dah ada gitu. Sekarang ni kebun sih dah ada dah. Dah dijual lah. Oleh paman saya dulu. Mak saya meninggal dijual dah gitu. Kalau keluarga saya sana masih ada kebunnya. Itu Mbak Win.
0: Apa Mbak Anista, kalau kita zaman dulu-dulu ya, biar kebun-kebun siapa meramban-ramban, tak ada marah ya kan? Dan hutan apa itu?
1: Siapa nak marah? Asal mau ya.
0: Betul, asal mau ya, rajin nak kita hutan-hutan apa tu kita pergi ramban ni. Tak ada pula orang marah tu.
1: Banyak sayur, terutama paki hijau, paki biasa tu. Ada sawan apa? Sawan genimeng tu, kata orang yang lembek tu yang bikin orang sup tu.
0: Apa tu?
1: Tu banyak tu di kayu-kayu tu. Buang hujan banyak tumbuh dia. Mungkin daun kukur. Banyak tumbuh daun kukur. Nyaman kan? Tapi kecil. Biasa dia orang bikin mekedel apa campur sendawan. Kau dari kampung tu banyak Pak Win. Kau sini kau tak ada duit tak dapat sayur Pak Win.
0: Oh gitu. Benar.
1: Kau di sana kan kita nanam. Bisa. Tak dapat makan isi. Daun ubi tu pucuk jadilah.
0: Nyaman tu cok ubi tu.
1: Itulah.
0: Nanam apa gitu? Mbak Anista tu nanam pergi. Selain cok ubi tu dulu pakai itu tumbuh seorang. Kangkung tak kali?
1: Kacang apa? Kacang nanam. Kacang duduk apa nanam?
0: Oh kacang.
1: Kacang mekar nanam. Yang mana berbibit tu tanam lah. Kalau yang tumbuh tu lain lagi. Cinta tu kalau pakis kan.
0: Segala buah-buah apa gitu lah tu yang diramban tu? Pisang lah pasti ya tak?
1: Ada buah malik. Mbak Win pernah nak makan buah malik?
0: Itu dia belum pernah. Saya mendengar pun baru ini ha.
1: Nyaman Mbak Win. Dia tu kalau masak tu warna pink mana kulitnya tu.
0: Apa
1: makan itu? Dengan nasi nyaman. Dia rebus ya. Dimasakkan naik panas. Dia

0: masukkan dia tu, dikupas kulitnya tu. Bukan kulit yang kupas, Pak, anu tutup mana, anu tanggalkan gitu. Nanti dia cuai panas, kira dah sejuk tu, ah, dibuang lah itu, kasih garam sikit, baru di, di apa nama kan, digodok-godok gitu, Pak Win, di, di apa, supaya merata gitu, garam tu nyaman, Pak Win. Buah malik tu bisa di biji ini bisa buat obat sakit gigi.
1: Ada yang sekarang ni jual ni?
0: Ha?
1: Ada tak sekarang ni jual?
0: Tak ada, dia tu mak ada musim lah, baru ada. Kalau tak ada musim, tak ada. Di kampung ya yang ada. Kalau di pasar mana ada jual, tak ada.
1: Buah-buah ha, itu ya yang ada ramban dia. Pagi dah buah-buah lain tu yang ada ramban tu?
0: Macam-macam lah. Yang mesti dimakan ada pokok atau di ramban lah. Angka muda ada semua. Yang pedak. Buah-buah gitu, Pak Win.
1: Anak ha, tu...
0: Pak Win benar. Mana yang dengar ceritanya kembang semangkuk?
1: Tak ada. Apa tu?
0: Ah, tu buat panas, Pak Win. Saya dulu waktu diam di Sambe, pergi ke gunung itu, di gunung pokok lah. Gunung Ibol tu. Ada mau ini buah langir tu. Buah langir tu nyaman isi dalam, Pak Win.
1: Buah langir yang untuk rambut tu kan?
0: Ada isinya mau dimakan.
1: Oh, kulitnya dijemur.
0: Jemur di belangir. Kita cuma dulu tu tak ada sampo belangir lah.
1: Sekarang masih ada gitu pokok langir tu?
0: Kalau di sana sih mungkin lah masih kali.
1: Di mana Sambe?
0: Sambe gunung saya tu tak.
1: Di daerah, daerah mana tu Sambe tu?
0: Daerah penempat tu.
1: Oh, dekat kita sini gak ni Ambawang?
0: Ambawang, di cabang kanan. Cabang kiri tu Kau Bupadi. Tu Pak Wi. Oh, saya ni puas merantau di kecil, Pak Win ni.
1: Ni Mbak Anista.
0: Mana tu tahu, ya?
1: Oh, Mbak Anista. Pelan-pelan.
0: Ya. Yeah.
1: Ada anak ni ha, pertanyaan anak ni. Pak Udin di Tanjung Raya. Bang Udin Tanjung Raya ni. Assalamualaikum, Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Hanya buah getah yang jatuh jauh dari pohonnya, katanya. Cuba tanya Mbak Nista tu, ya ke?
0: Buah getah jatuh dari pohon jauh?
1: Ya ke?
0: Tak tahulah saya tu, saya tahunya buah getah je. Itu apa lagi buah kelepuk? Tu. Buah kelepuk tu dia nyaman lagi, Pak Win. Kita pakai buat gula ya. Dia jatuh tu kita pungut, langsung dikupas boleh kasih gula. Nyaman lah, Pak Win. Kau bawa hutan-hutan tu tahu saya.
1: Oh,
0: buah jatuh dari itu tadi itu pertanyaan saya apa ya? Saya pun tak kasi jawabnya.
1: Ni, katanya tu apa ke buah getah tu kan jauh jatuhnya katanya, ya ke? Biasa kan
0: buah
1: pohon
0: getah tu kadang kalau dia jatuh tu bertabur, Pak Win. Kulit itu inilah bertabur lah buah tu di mana-mana itu di bawah pohon itu bertabur. Kita bungkut lah buah getah tu. Tak akan jatuh di satu satu buah tu jatuh satu gus sekaligus tidak, Pak Win. Tabur kan dia. Sakit tu kena kaki, Pak Win. Tajam kulitnya.
1: Iyalah.
0: Ini tu je yang saya jawab.
1: Yeah.
0: Bertabur tu tetap bertabur kan. Soalnya dia kan pecah dari atas sana kan. Yang tua tu kan buahnya. Itulah dia bertabur. Kita bungut lah.
1: Sambil
0: motong sarit tu dibungut gitu.
1: Baiklah.
0: Nanti bawa koma lah. Ada yang tukang titik lah. Saya sih tak ada amang tu. Tak tahu bibik saya yang pandai buat itu. Dia pun dah meninggal lah gitu, Pak Win.
1: Iyalah, baiklah.
0: Nyaman rasanya kau buah itu dibuat perjeruk itu ni. Seperti kacang rasanya, Pak Win.
1: Iyalah, Mbak Nista.
0: Orang tak pandai buat tak bisa emang tu lah. Tak pemabuk.
1: Iyalah Mbak Anista, makasih banyaklah udah ngobrol di sini malam ini ya.
0: Itulah. Mungkin ada yang lain mau masuk penggali.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita sambung lagi cerita apa namanya itu Pulau Anyot. Kita ada waktu.
1: Boleh.
0: Biasanya sih kalau pengin sih dapat lagu nih.
1: Oh, mau lagu apa tuh? Tapi nanti abis kalau ada yang gabung ya.
0: Lagu apa lah? Lagu daerah lah kali. Oh. Lagu ini. Apa nih biasa lagu Bugis ada ya bang itu, Pak Win?
1: Lagu Bugis sih ada.
0: Lagu Andiken apa Andiken apa itu yang lagunya cowok tu? Biasa kami minta utang lagu itu dengan Bang Beng itu.
1: Lagu
0: ayolah,
1: Bugis,
0: Pak Win, ditunggu lah ya buat siapa yang mau masuk, silakanlah. Makasih banyak Pak Win ya.
1: Sama-sama.
0: Nanti kita balik kampungnya yang lain.
1: Boleh.
0: Kita sih mau terus tapi tak enak juga kan yang lain mau masuk. Ya, itu jalah. Saya malam kita potong karet. Karet mahal ni sekarang kilo dah 5,000 ke berapa? Kilo. Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anista ya. Silalah Abang Abang nak bergabung lagi di Rindu Kampung. Halo Rindu Kampung.
2: Rindu Kampung Mbak Wi.
1: Iya, dengan siapa dia? Akhirnya.
2: Akhirnya. Dengan saya, Bang Hendra dan Mardi.
1: Oh, ada dua orang nih. Boleh.
2: Boleh.
1: Cerita kita nih di kampung. Kita meramban. Apa yang diramban di kampung tuh?
2: Bang Hendra, kita meramban Bang Hendra.
3: Benar nggak Bang Hendra makan saya geli-geli?
1: Itu yang belum saya tahu tuh.
3: Yang di mana tuh?
2: Geli-geli.
1: Apa tuh? Yang mana? Biasa ke meramban itu? Biasa ndak meramban?
3: Saya bilang nih, yang kalau kami main itu sotong, itu memang geli-geli tuh macam sotong tuh.
1: Buah ke?
3: Tak, macam padi dia tu. Cuman dia model kayak hitam gitu ah.
1: Suloh.
3: Geli-geli sama berduri.
1: Suloh.
3: Suloh keladi, macam suloh keladi dia.
2: Macam suloh keladi.
1: Itu nyaman ke?
3: Nyaman. Dibuat sayur, dibuat urap apa tu nyaman gitu tu.
1: Oh, di mana adanya tu?
3: Kita dulu.
1: Di rawa-rawa.
3: Kok buat getah tu memang nyaman Mbak Win, diremus, dibuat sambal nyaman. Saya pernah makan.
2: Di rawa-rawa.
3: Kalau mak saya tu suka tu mau buat sebuah itu tu. Dibuat sambal.
1: Oh, gitu enak ya.
3: Dibuang nak punat dalam tu. Daging rebus boleh dibuang.
1: Oh, pandai kan.
2: Oh, gitu pula.
3: Itulah cerita-cerita sayur-sayur di kampung tu. Anak ni sawi rosak pernah tak Mbak Win makan?
1: Belum pernah dengar gitu. Mungkin pernah makan.
3: Sayur rosak tu banyak. Limat urap, limat sayur kesayang ni. Kalau pendek tu banyak kat di sini. Tembeber tu, yang dibuat orang sup tu. Nama tembeber kat sini. Tapi zaman sekarang dah tak ada kira pokok untuk apa pokok kayu dah banyak di tabang orang tu dah tak ada kira.
1: Sekarang saya mau nanya lo ni Bang Hendra ni memang kecil-kecil di Mempawah ke?
3: Saya duduk lahir di Pontianak di Bansel saya.
1: Tak kenal Bansel. Kenal dari pokok-pokok ini di mana? Di Mempawah ke di Bansel?
3: Saya di Mempawah, di Bansel lama-lama saya pindah ke Mempawah, di bawah bapak pindah ke Mempawah.
1: Jadi kenal lah tadi ni. Apa nama sembember apa tadi?
3: Kulit sembeber.
1: Sembeber? Kayak daun-daun gitu?
3: Daunnya tu warna agak kecoklat-coklatan gitu. Lembut. Dibuat sejaman.
1: Nah itulah kita ni kan sekarang sayur-sayur ni kan kita dah tak pernah kenal lah ni. Yang kita makan yang umum-umum yakni yang macam sayur-sayur kita mana kita tahu?
3: Ya berarti Mbak Win kan orang kota. Tak tahulah kita
2: Jangan Mbak Win, saya pun tak tahu gak sayur macam itu.
1: Belum pernah dengar. Kalau seandainya sayur tu bisa dimakan, kita makan gitu ba.
2: Sayur sembeber, apa kita itu sayur rosak.
1: Sayur rosak.
3: Sayur rosak. Kampung.
2: Daun geli-geli.
1: Daun geli-geli.
2: Dibuat Mbak Win dengar. Jadi hati Mbak Win dengar kata.
1: Belum pernah dengar saya tu. Benar asli.
2: Lama saya.
1: Baru inilah.
2: Mbak Win sejak Mbak Win. Oh, kami biasa sayur keriting ya, tumis mama, itu ya,
1: dimakan. Yang biasa dimakan, ya enggak Bang Wadi ya?
2: Dimakan, yang... Bang Hendra itu udah pengalaman dah. Soal sayur, soal buah hutan, pernah tahu semua dia tu.
1: Buah-buah hutan, betul lah. Buah-buah hutan apa gak tuh kata Bang Wadi yang biasa di ramban tu?
3: Jambu Perancis.
1: Jambu Perancis lagi yang disebut, ya Allah.
3: Jambu Perancis banyak Mbak Win. Waktu kami waktu kecil waktu SD tu suka main hutan. Main anak pun nepel burung. Makan lah buat jambu Perancis tu.
1: Alamak buat jambu Perancis.
2: Jambu Jamaica namanya.
3: Kadang-kadang buah sawit tu, buah kelapa Bali kata kami yang bawah ni. Ada rebus tu, buat bekal pergi ke hutan.
1: Allah macam lagi buah inilah yang saya tak sanggup, tak ngerti kat sini pun.
3: Kalau kami sungai tu, di tepi sungai tu ada buah tamang.
2: Buah tamang.
3: Yang macam buah cabai tu, mungkin buah cabai ni. Ada warna kuning, ada hijau, ada merah. Tapi yang nyaman tu warna merah.
1: Pedas ya?
2: Kan tahu semua.
3: Tapi kalau dia yang masih kuning tu, masih itu kelap.
1: Oh gitu. Yang hijau apa tuh kelat?
3: Hijau tuh kelat kalau udah dalam yang ada vitamin teman tuh, itu nyaman tuh, manis deh.
2: Buat tamang tuh ya.
1: Buat tamang. Ya Allah. Ada gigi buat tamang. Baru ini saya dengar. Ada nak sih di sana tuh di bawah tuh tak ada di hutan-hutan yang ada.
3: Ada di dulu waktu kena zaman masih kecil-kecil tuh banyak buat tamang di tepi-tepi sungai itu. Sekarang banyak tamang orang dah.
1: Jangan.
2: Nggak buat apa ya? Ada dah.
1: Bang Hendra, bang jangankan buah-buah gitu. Pokok Jawi yang Sungai Jawi tempat nyempat kami itu ya dah tak ada lagi dah. Macam mana cerita?
3: Pergi kampung sekarang ni lah.
2: Tanya udah lain lah kan suasananya.
1: Dah banyak orang dah yang tak bang Wadik ya.
2: Banyak orang dah.
3: Kan sini kan lama banyak penduduk datang mau kan. Habis lah kebun tu tempat-tempat orang,
2: jambu kancil, macam-macam lah tu.
3: Jambu monyet Bobby pernah makan?
1: Ah, jambu monyet dengar ya tu, jambu monyet tu.
3: Jambu mente.
1: Oh, jambu mente ya, jambu mente kan.
3: Jambu monyet kita kampung.
1: Oh, di kampung tu ada kat situ tu?
3: Ada jambu monyet nama.
2: Jambu pancis, tak ada dah.
3: Kalau sayur-sayur ni banyak di sini ni. Sayur pakis yang panjang-panjang tu. Apa kata orang di Tulu Bijing misalkan di sini. Tak tahulah di Pontianak. Kalau Pontianak bilang si pakis, kalau sini bilang lembiding.
1: Lembiding, sambas pun bilang biding ya.
2: Sama lah, lembiding kaya.
1: Sambas pun bilang biding gak?
3: Lembiding.
2: Untuk bikin apa kata bubur pedas biasa tu nak orang ya.
3: Apa pengalaman kau waktu kecil dia makan sayur apa dia?
1: Bang Wadik tu makan sayur apa? Biasa dikasih emak yang unik-unik tu.
2: Yang tak pernah sayur-sayur paling-paling sawi, biasa mungkin yang kita mungkin tadi itu umum-umum ya. Saya tak pernah makan sayur apa tadi kata main dah. Sembeber.
3: Yang tanaman apa yang tumbuh di pohon getah tu.
1: Sembeber. Bukan anak kali ya. Ini kali apa benalu tu kali.
3: Benalu. Ah, iya. Benalu tak boleh dimakan Mbak Win.
1: Kan pokok getah
3: katanya. Pohon anak.
1: Oh tu pokok getah katanya.
3: Ah, memang betul dia tumbuh pokok getah pohon benalu tu.
2: Untuk
3: orang beranak tu biasa ngambil itu.
1: Dia apa kan tu? Terbos.
3: Tak tahu lah, dia sedok kan dukun enggak tu. Yang di Pontianak tu kan dukun orang melahirkan. Biasa dia ngambil itu tu.
2: Benalu.
3: Pohon benalu tu untuk buat orang itu menggugurkan anak boleh. Macam-macam lah pokok benalu tu.
2: Banyak kiatnya ya.
3: Banyak
1: rasanya. Aduh, berkeluaran semua tanaman-tanaman pokok-pokok tu semua ya. Sedih saya tak tahulah. Kok di kampung saya tu palingan saya tahu tu pokok getah, pokok anok ya tu cengkodok.
3: Ini pokok getah, pucuk getah tu boleh dimakan enggak Mak Win? Dia rebus enggak dulu nanti buat ditumbuk macam macam ubi dia.
1: Allahu akbar. Macam mana kan kita nak makan? Aduh. Baik. Baik. Bang Hendra, baik makan itu.
3: Tak ada. Jangan pula.
1: Jangan lah
3: saya mabuk.
1: Mabuk. Kelayangan.
3: Sampai besar saya ini makan.
2: Itu tak biasa makan itu, Mubi.
1: Kelayangan makan itu pula nanti, ha? Aman ya? Kelayangan
3: ketemu. Mabuk lah ya.
1: Jadi
3: rebung, jadi buang getah tu. Nanti buat dibuat urap, apa segala.
1: Oh, bisa dimakan gak ya Allah? Kan zaman dulu-dulu apa jadi ya?
3: Getah bisa dimakan.
1: Bang Hendra, orang dulu-dulu tu apa jak jadi ya. Daun simpur pun nyaman dimakan pucuk-pucuk ya.
3: Mbok sama dia ni tambah kecil tu. Makan kecil lah. Buah simpur lah ni.
2: Makan dulu-dulu tu ketongan panjang-panjang ngomongnya Mbok Win je.
1: Makanan dia tu fresh semua, segar semua. Ngambil dari hutan ya.
2: Jadi dari alam semua kata orang.
1: Tak dipupuk.
2: Kata orang umur 90 tahun tu masih muda kok andolo. Ketorang.
3: Alami sayur dodol
2: itu alami.
3: Sayur pasar itu kan ada
2: juga. Sisidanya kan.
1: Kalau kebong biasa gak makan tuh kebong.
3: Kebong lah pula. Kebong tu nyaman ditumis atau muin. Dimasak sama lemak.
1: Umbut-umbut apa tuh biasa gak makan?
3: Umbut pisang saya makan. Umbut apa? Umbut pisang tuh saya pernah makan di daerah Sambas tuh.
1: Nyaman ya.
3: Saya pernah ikut dong kerja proyek tu. Setiap hari tu dimasak sana.
1: Alamak.
3: Saya unduh pisang tu dengan ikan kukus.
2: Terpisah ya.
1: Sedap ya.
3: Saya merasuk pun. Setiap hari makan itu dolin.
1: Alamak.
3: Ayo kita kerja proyek itulah dia modelnya.
2: Makan apa? Mantap.
1: Kalau ikan-ikan tu apa pandai tak anak tu ngeramban-ngeramban bukan ngeramban, ngambil-ngambil apa tu ikan tu dekat-dekat belakang anak ke kolam-kolam apa situ tak ada?
3: Ada. Ada nak beli pare-pare tu ikan jaman-jaman nak ikan betok, ikan sapu layang. Pasal digoreng ni kita.
2: Sapu layang.
1: Oh gitu.
3: Mana nak beli ikan sapu layang?
1: Ah itu lagi saya baru dengar tu ikan sapu layang.
2: Ikan sapu layang.
3: Nyaman kan betuk tu digoreng.
1: Oh, ikan betuk nyaman mang. Kalau ikan betuk.
3: Ikan yang pun nyaman enggak digoreng.
2: Kita kan ikan umum ya, ikan pupo biasa kita kan.
1: Ikan gembong, biawan.
2: Biawan, ikan apa gitu, ikan nila.
3: Kita zaman sekarang dah ikan biawan.
2: Ikan tenggiri.
3: Zaman-zaman kami orang tu, waktu kita.
2: Ikan apa gitu, ikan terisi.
3: Ikan sapu layang.
2: Ah, sapu layang tak pernah kok terisi. Tak tahulah pernah dia tak ada makan dengan Indra tu terisi ke tengah.
3: Apa tu?
2: Ikan terisi ke terisi ke tu? Ikan orang yang banyak tulang.
3: Ikan ikan kan? Saya ini tak ada beragam orangnya.
2: Oh, ya mang. Sama saja begitu ga.
3: Soalnya tak yang tak bisa dimakan ya. Kalau ikan sungai tu yang ikan telan tu pun dah nak boleh makan.
1: Ah, ikan telan tu pernah beli. Kalau orang rumah saya makan saya tak makan.
3: Ikan telan tu kalau di apa masak rempah di panggang dulu
2: nyampu. Ikan telan.
3: Kalau bayar dah, cari benda tu lah.
2: Bayar dah.
3: Ya, dulu tu nyaman waktu masih apa air masih bagus sama dulu kan tak ada orang nak ni apa lambang mas tu bagus saya duduk sini ni. Banyak ikan tanya banyak kan di sini.
1: Itu ikan apa tu sungai kan? Ikan sungai. Bukan sungai. Kayak model ikan gabus ya Bang Hendra ya.
3: Ikan gabus tu tinggalnya di parit.
1: Enggak, maksudnya jenis ikan telan tu model badan-badan apa sama kan? Cuma dia bintik-bintik warna-warni ya kan?
3: Kayak ular sawak.
1: Kayak gabus dia. Ikannya kan jenisnya kan jenis gabus kan? Cuma warnanya je warna-warni ya?
3: Kayak ikan nanoknya dia. Kayak ikan malung kayak gitu.
1: Oh panjang gitu ya?
3: Panjang. Cuma badannya kayak ular sawak gitu
1: lah. Kulitnya tinggal ditarik ya gitu ya kan? Nginyangnya kan?
3: Dia rebus kalau dia rebus. Nanti dia ditarik kulitnya tu. Kalau dipanggang langsung dia.
1: Putih isi dalamnya ikannya kok udah ditarik gitu ya.
2: Putih.
1: Bang Hendra kalau mengamban-amban gitu tuh enggak takut ke? Biasa ke hutan-hutan apa tuh?
3: Tak ada pernah. Saya ini pernah takut yang dari kecil saya ini pun orang ikut kawan-kawan saya kan di kampung ini banyak yang kerja ngarit orang tua kan. Itulah yang biasa ikut kawan saya itu ngarit ngobor betul. Tak pengalaman saya kecil. Ini dalam hutan tuh ada takut-takutnya.
2: Ada ramai kan.
3: Kalau kawan saya itu Ahen katanya, kawan kan saya ngarit yuk katanya, kawan kan mak saya ngarit yuk. Pergilah saya ini. Lari libur tu kan.
2: Alhamdulillah pula.
3: Kita main keladang apa tu lah. Kita main kelayang, nepel burung.
1: Dapat nak?
3: Dapat burung setiap hari kita nepel tu.
2: Nepel burung.
1: Oh, dapat burung apalah tu burung yang burung dam?
3: Dulu waktu di sini ni banyaknya burung unci, burung pipit, burung korok. Hari-hari kami nepel tu. Biasa dapat tu, dah tiga ekor masa digoreng lah tu.
1: Oh.
3: Makan abang-abang dengan kawan tu.
1: Kok kerowak tu, burung kerowak tu?
3: Kerowak apa lagi? Bongok kerowak.
2: Kerowak apa lagi?
3: Cuma kerowak tu tak berisi mau ini.
1: Tak berisi.
3: Zaman digoreng garing.
1: Benar.
3: Lucu ya, cerita kampungnya.
1: Sama tulang-tulang lah biasa ya, ndak? Ndak bisa kerowak tu, Bang Hendra. Ndak bisa digoreng kering-kering, agak embal-embal gitu. Biar dagingnya terasa.
3: Tapi zaman kami dulu tu suka digaring-garing kan.
1: Oh gitu.
3: Zaman punya kan.
1: Gurih-gurih ya.
2: Gurih. Jadi kalau ingat kampung itu tak habis-habisnya Mbak Win ya.
3: Kali ada yang lain nak masuk ni. Udahlah kita pamitkan Mbak Win.
2: Makasih lah Mbak Win.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak udah bergabung ya. Di Rindu Kampung ya. Banyaklah hal-hal tadi yang diceritakan yang mungkin saya belum pernah dengar buah-buah tadi itu banyak disebut-sebut Bang Hendra tadi itu ya, sayur-sayur apa yang biasa dimakan itu kan. Jadi kita nih mungkin belum pernah ke hutan tuh pernah. Bahkan rumah saya kan dulu hutan enggak kan? Malah hutan sagu. Banyak sekali hutan apa? Pohon-pohon sagu tuh kan. Jadi kita tuh kalau udah main tuh ngeri-ngeri kat situ, sagu tuh takut apa ada. Buku-buku kumpul situ ada sarang-sarang apa kan? Enggak beranilah kita ke situ. Dan sagu tu ngeri-ngeri ya gak. Ayolah Mbak Abang, silalah Mbak Abang nak bergabung lagi di Rindu Kampung malam hari ini ya. Oke, halo Rindu Kampung.
4: Sagu tu ngeri ya gak.
1: Halo
4: Mbak Abang,
5: nak bergabung
1: lagi. Iya, halo Rindu Kampung. Halo, dengan siapa ini? Oh, Pak Odo. Ada cerita apa nih Pak Odo di kampung? Biasanya di Jambi ada sama ndak dengan kita-kita masih kecil-kecil dulu? Ada ndak sayur-sayuran yang diramban-ramban di hutan-hutan tuh Pak Odo?
5: Macam pakis. Apalagi ya, karena sayur. Kalau jamur tuh kami ngatonyo apa namanya tuh, kami nyebutnya tuh tenawan.
1: Cendawan.
5: Itu yang kata siapa?
1: Mbak Hendra. Wardi.
5: Bukan.
1: Mbak Anista.
5: Yang katanya tenawan yang
1: kuning.
5: Kalau kami nyebutnya tuh tenawan naon anu, apa? Tenawan kuping namanya.
1: Oh, jamur kuping. Yang coklat-coklat tuh ya. Enak.
5: Tapi yang itu lumayan apa namanya itu lumayan lah. Kalau untuk di sayur bening kan. Tapi yang enak lagi itu yang tenawan susu tuh, kalau sebagian apa namanya tuh nyebutnya tuh tenawan susu. Sebab kalau kami nyebutnya apa namanya tenawan dadis namanya.
1: Oh, diapakan lah tuh Pak Odo? Dimasak apa?
5: Di sayur.
1: Oh, di sayur.
5: Tapi ada apa namanya tuh, saya juga tidak pernah nyoboh. Katanya tenawan tuh kalau di omelet.
1: Enak.
5: Mabuk katanya.
1: Oh, mabuk.
5: Mabuk.
1: Mungkin belum bersih kali ini. Jangan.
5: Ya jelas.
1: Aduh. Salah cendawan kali itu Pak Odo. Aduh, Pak Odo. Aduh. Hilang antuk saya Pak Odo.
5: Nah, itu kata apa sebabnya? Apa namanya itu kalau cendawan tuh Tidak semuanya tenawan dadis tuh macam tuh nyop, apa namanya tuh di bawah kan bentuknya kan bentuk payung. Di bawah bentuk payungnya tuh yang tenawan dadis tuh anu apa namanya tuh ada gelang di bawah anunya tuh di bawah payungnya tuh ada gelangnya tuh. Kalau itu tidak mabuk kalian tidak ada gelangnya tuh mabuk.
1: Oh gitu.
5: Mungkinnya tidak ada yang tidak ada gelangnya tuh mungkin yang di omelet orang mungkin.
1: Iya. Main masak aja ya ndak.
5: Iyalah. Ya sebabnya anu juga itu apa namanya tuh kalau banyak sapi di daerah kampung tuh ataupun di anu tuh atuh banyak tenawan tuh. Iya. Kalau di apa namanya tuh kalau di tempat sawit enggak ada. Ada pernah makan anu enggak? Makan apa namanya
1: tuh?
5: Jamur sawit.
1: Itu belum pernah tuh. Kalau mau ada yang bisa masak saya pengen makannya. Belum pernah tuh.
5: Tidak, apa namanya jamur sawit itu dari mabuk enggak?
1: Mabuk enggak ya?
5: Tapi kalau nyelah kalau lah apa namanya itu nya ada kadaluarsa juga maksudnya.
1: Oh.
5: Ada kalau apa namanya tuh kalau warnanya tuh mulai biru-biru, tidak boleh lagi dimakan. Kalau kita cabut kan, ataupun apa namanya itu sebelum biru-biru itu tidak boleh lagi katanya.
1: Oh gitu.
5: Ya sebab apa namanya tuh ada masakan ada rasanya. Itu kalau anu. Kalau yang ada makan apa namanya jamur sawit tuh rasanya sama dengan tenawan dadis tuh. Mm-hmm. Tapi yang masih nguntum yang masih bulat macam mik.
1: Enak.
5: Kalau yang lah enak lah.
1: Oh, Pak Udo pernah makan?
5: Benar tiap hari pun enggak apa.
1: Woi. Enak ke Pak Udo? Dia apa kan tuh Pak Udo ditumis gitu ya?
5: Ya ditumis, di apa namanya tuh digangan juga boleh. Sayur pakai kelapa. Ya macam-macam lah. Kadang disayur di siapa namanya tuh dengan katu. Dengan apa namanya tuh apa lagi ya?
1: Cobi.
5: Bayi anak.
1: Anak apa?
5: Pucuk ubi kalau dengan pucuk ubi dengan anak jagung.
1: Oh, anak jagung, baby corn tuh. Oh, ditumis gitu enak. Pak Odo kalau misalnya di kampung tuh di Jambi lah ya. Pandai makan rebung-rebung enggak sih kalau di kampung-kampung tuh ada enggak?
5: Kalau rebung-rebung yang jelas kalau dekat rumah kami enggak nyari lagi.
1: Oh, ada.
5: Kami tanam dulu.
1: Oh, ada pohon, ada kebunnya.
5: Bukan kebun. Itu untuk apa namanya? Itu untuk abrasi itu nah.
1: Oh.
5: Kami kan pinggiran Matahari.
1: Pinggiran Matahari. Jadi ditanam tuh Pak Odo. Bambu.
5: Memang apa namanya tuh? Jadi tempat kami lah, tempat orang enggak juga. Ya itulah apa namanya itu. Aduh, kemarin tuh apa namanya tuh? Lumayan lamanya dak apa namanya dak main gasung ke apa ke tepi Batanghari waktu itu lagi waktunya lagi menjabatnya di DPR kan. Woi, banyak bulu tepi Batanghari lah katanya. Iya Pak Anak, kami sengaja memang kami tanam, kami ngomong itu kan. Nah, sebab apa namanya itu ada berapa rumpun, empat rumpun lah kalau gini tuh. Tamu tanam satu. Apa namanya tuh? Mungkin dibawa air. Apa namanya tuh kalau air naik kan?
1: Iya.
5: Nah, dibawanya tinggal di situ tumbuh.
1: Tumbuh.
5: Kalau cair pun enggak ada lagi.
1: Tapi
5: tinggal anu bela apa tinggal apa namanya tinggal nyuruk-nyuruk apa bulu buat apa namanya itu tepi hari itu ada apalah rebung. Apa namanya terbung itu tidak juga apa namanya itu bukan sebetulnya bukan nunggu banjir, ada bulannya.
1: Oh gitu. Ya, bulan apa pas tuh? Ada, Pak. Bulan apa
5: pas
1: aja
5: ada
1: tuh?
5: Apa namanya? Pas bulan naik itu nah.
1: Oh, air pasang.
5: Air pasang batang kami puluhan batang hari mungkin.
1: Jadi
5: maksudnya tuh apa ya? Pas bulan-bulan terang mah.
1: Oh, bulan-bulan terang ada muncul ya pucuknya tuh ya. Rebung tuh.
5: Sebabnya gitu. Kan tanggal-tanggal kalau tanggal Arab kan tinggal dari tanggal 12 tuh kan mulai nampak-nampak. Apa namanya tuh bernama dak? Tuh enggak apa kalau musim penghujan tuh cepatnya besarnya tuh.
1: Oh gitu, saya baru dapat ilmunya kan, dapat ilmunya dari Pak Odo. Berarti memang kalau bambu itu tumbuhnya tuh kalau udah bulan-bulan terang gitu ya Pak Odo mulai muncul.
5: Apa namanya tuh? Iya mulai apa namanya itu ada tumbuh anu-anunya apa namanya tunasnya tuh. Jangan tunggu seminggu lagi kalau nampak anunya tuh lebih tinggi.
1: Oh, cepat.
5: Makan lagi.
1: Cepat. Cepat
5: sebabnya pantang. Kalau tempat kami pantangan, Mbak Win. Makan apalagi kalau sempat anu tuh apa nama itu batang itu lah lepas apa nama itu batang pinggang kan? Itu sebab apa namanya? Pantang kalau tempat kami itu tempat kalau di tempat orang-orang dia enggak tahu juga lah.
1: Iyalah.
5: Kalau anu tadi apa namanya tuh Bu Anis tadi katanya buah semangkuk tuh mahal itu.
1: Oh iya ke? Buat anu ya, buat sayur, buat obat juga kali itu ya buat.
5: Kalau kayu sayur saya enggak tahu mungkin. Kalau untuk obat jadi diminum pernah makan minuman udah? Apa namanya? Yang obat parah dalam yang saset itu ah?
1: Oh dari itu semangkuk tuh.
5: Ah mungkin lah. Sebabnya kalau buah semangkuk tuh dimasukkan ke dalam anu, di rendam depak pakai anu, pakai air kan? Minum apa nanti minum juga sepagi macam agar-agar.
1: Oh, itu buat panas dalam itu semangkuk ya? Oh iya, berarti ubat, tahu.
5: Itu mahal, harganya. Oh. Saya tahunya dari anu, dari apa namanya itu, dari kawan-kawan suku anak dalam Jambi nah.
1: Oh, untuk obat tradisional, nah, tahu juga Pak Odo ya. Iyalah. Pak Odo, tak terasa ya Pak Odo obrolan kita udah penghujung dah.
5: Oh iya, ya.
1: Pengin ngobrol lagi. Aduh. Mudah-mudahan besok ada rindu kampung waktu kita ngobrol lagi Pak Odo.
5: Iya. Lagunya Mbak Win aja lah yang atur.
1: Kita udah mau tutup semuanya. Acara nih Pak Odo. Kita udah mau tutup acara. Mungkin lagunya lain kali.
5: Iya. Mohon maaf lah
1: ngentut. Enggak apa Pak Odo. Asik ngobrol sama Pak Odo, banyak ilmunya, banyak informasinya.
5: Heeh. Semuanya.
1: Iya, Pak Odo.
5: Untuk semuanya.
1: Iya.
5: Selamat istirahat lah. Terima kasih Pak Winyo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Odo, sehat juga Pak Odo. Selamat istirahat juga Pak Odo dan juga pendengar semuanya. Makasih banyak ya. Alhamdulillah pendengar kita berpartisipasi di Rindu Kampung. Sekaligus saya pamit undur diri ya Mbak Abang ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi kita di Rindu Kampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Minggu 20 September 2026, melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Salam, selamat pagi para pendengar Hikmah Pagi. Hari ini kita belajar firman Tuhan, kuasa doa dan pujian. Kita merenungkan dari Mazmur pasal 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Allah kami baik, menuntun kami untuk belajar firman Tuhan kembali. Berkati pagi ini ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudara, dalam Mazmur pasal 13, Lembaga Alkitab Indonesia menulis doa kepercayaan. Artinya orang yang berdoa itu harus disertai dengan percaya. Jadi ayat 1 berkata, untuk memimpin biduan Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Selanjutnya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekuatan, kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Nah, kita belajar yang pertama, saudara, tantangan di dalam berdoa, doa yang disertai dengan hati yang percaya, itu tantangan proses, tantangan waktu. Nah, kata berapa lama lagi, ini bicara tentang kita

sekitar 25 tahun. Nah, kalau menanti firman Tuhan di usia muda, ya 20 tahun, 25 berarti 45, gampang. Tapi dia dapat janji Tuhan tuh umur 75 tahun. Dah berumur, dah lansia ya. Nah, nanti Tuhan genapi dia umur 100 tahun. Dalam kondisi istrinya sudah mati haid. Dalam kondisi maka Abraham beberapa kali salah mengambil keputusan. Nah, memang saudara, proses Tuhan itu panjang. Selanjutnya kalau kita belajar Yusuf gitu ya. Yusuf itu dapat firman Tuhan, dapat mimpi. Tapi berapa tahun selanjutnya? 13 tahun. Dia menunggu di ruang tunggu kehidupan. 17 tahun. Itu ketika umur 30 tahun. Ya. Umur 30 tahun. Ya. 13 tahun. Waktu dia umur 13, Tuhan berikan dia mimpi. Umur 17 tahun, umur 30 tahun, ya 17 tahun kemudian, 13 tahun kemudian, ya dalam Kejadian 41, di mana dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Nah, 13 tahun dalam ruang tunggu ya, kehidupan, di mana dia mengalami tantangan, dia mengalami ujian. Dibuang ke dalam sumur, masuk ke dalam penjara, ya. Kemudian di rumah Potifar, ya. Kemudian mengalami proses. Kalau Yusuf ya dari mimpi umur 17 tahun, ya, jadi Perdana Menteri umur 30 tahun, 13 tahun, maka tidak ada sesuatu yang janji Tuhan itu yang langsung memerlukan namanya penantian lama sekali. Memang kata Yusuf ya, kata kuncinya ya, ini salah satu keyakinan ya, kepercayaan. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Saudara, penting sekali berpikir positif di dalam kita menanti, ya dalam kita berdoa menanti rencana Tuhan. Karena dengan kita berpikir positif, kita akan menjadi kuat. Yusuf berkata bahwa ya Tuhan kan mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Nah, ketika dengar kata berapa lama lagi, ya waktu yang panjang kan 13 tahun, saudara. Hana ya. Hana katanya menanti anak di dalam ruang tunggu kehidupan itu ada 19 tahun. Nah, saudara, itu diejek, dihina oleh madunya. Tetapi 19 tahun kemudian lahirlah Samuel. Jadi para pendengar sekalian, yang terjadi ya, yang dalam prosesnya itu, maka perlu namanya sabar. Yang namanya dihina, yang namanya dilek, dapat dipermalukan 19 tahun ya. Nah, saudara, jadi para pendengar sekalian, 19 tahun penuh dengan air mata. Ya, doa Hana penuh dengan isak tangis. Hana tidak minta anak untuk pamer. Tetapi Hana berkata, "Jika engkau beri anak, aku serahkan untuk Tuhan." Jadi Samuel lahir bukan dari rahim yang subur, tetapi dari rahim yang mandul. Jadi saudara, 19 tahun itu bukan waktu yang gampang mengalami penolakan.

ya, mengalami pemurnian, ya, dimurnikan motivasi. Terkadang Tuhan menunda, belum menjawab doa kita, supaya motivasi kita murni. Dari aku mau anak untuk kepentinganku menjadi, aku mau anak itu untuk kepentingan Tuhan. Jadi ruang tunggunya Hana adalah sekolah doa, terus berdoa. 1 Samuel 1 ayat 10, ya, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. 1 Samuel 2 ayat yang kedua, dari perempuan yang mandul, yang menangis, lahirlah pujian. Ya, nanti kita baca pujiannya Hana, ya. Jadi pada pendengar, ya, kata istilah berapa lama lagi di dalam doa memang membutuhkan kesabaran menunggu. Nah, kemudian kita belajar juga dari tokoh menunggu, ya, dengan doa yang panjang itu Raja Daud. Nah, Daud itu dalam diurapi Tuhan, dia menunggu kurang lebih 15 tahun, ya, 15 tahun. Dia umur 15, nanti dia jadi raja umur 30. Jadi 15 tahun dia menunggu. Nah, para pendengar sekalian, ya, prosesnya Daud juga panjang, mengalami padang gurun, harus sendiri dia menggembalakan 1-2 kambing domba, ya, dia mengalahkan singa. Maka saudara, kita tahu bahwa kalau ujungnya dia sampai di istananya Saul, itu ada caranya Tuhan membawa dia untuk prosesnya nanti sampai 15 tahun. Nah, saudara, nah, beda sama Saul, ya. Kalau Saul itu enggak ada ruang tunggunya. Saul itu langsung urapi, pilih jalan aja, enggak ada tunggunya. Nah, Daud itu menunggunya panjang, ya. Mengalami padang gurun, harus di gua Adulam. Wah, panjang sekali dikejar-kejar oleh Saul. Tapi akhirnya puji Tuhan, dalam Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, itu kata Daud. Jadi kalau Daud berkata nantikanlah Tuhan, ya wajarlah dia sudah menantikan Tuhan selama 15 tahun. Nah, para pendengar yang dikasih oleh Tuhan, tujuan Tuhan, ya, di ruang tunggu, suruh kita menunggu, terkadang lama sekali, ya. Yusuf 13 tahun, itu apa sih? Membentuk karakter kita. Tuhan membuat kita kuat sebelum kita menjadi orang hebat, ya. Sebelum kita di posisi yang hebat. Ya, Hana 19 tahun, Tuhan murnikan motivasinya. Ya, memang sih menjadi ibu seorang nabi itu bangga, ya. Ibu pendeta besar lah gitu, ya. Nabi Samuel yang kalau sekarang ini mendoakan Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Saya aja belum pernah berdoa untuk presiden, gubernur aja belum. Satu kali masuk di ruang Cornelis, bangga rasanya. Ini orang imam yang mendoakan Raja Israel, Saul Daud. Wah, hebat, ya. Itulah dari siapa? Lahir dari seorang yang bernama Hana, yang setia menanti diproses oleh Tuhan. Dan Tuhan memurnikan dia. Nah, kalau kita belajar juga kenapa Tuhan berikan ruang tunggu kepada Daud tadi 15 tahun, supaya satu sudah matang atau punya kapasitas, kapabilitas.
Jadi Daud ini termasuk raja yang matang menurut saya. Di proses Tuhan, ya dia sungguh mengasihi Tuhan. Gagal bangkit lagi. Jadi saudara pada pendengar sekalian, kalau Tuhan berikan ruang tunggu kehidupan, Tuhan izinkan kita untuk mengalami masalah, ya jangan benci, jangan marah. Kalau Tuhan belum jawab, jangan marah. Jangan kecil hati, jangan tawar hati. Karena tambah penjara dan fitnah, Yusuf tidak menjadi orang yang sedewasa itu. Ya, jangan berhenti berdoa seperti Hana. Terus, walaupun mungkin 19 tahun menunggu. Memang mandul itu gak ada obatnya. Obatnya hanya dari surga. Ya. Jadi air mata seperti orang gila. Dia berdoa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikannya jalan keluar. Saudara Yesaya 40:31. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Wow, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja wali itu tidak terbang saat angin tenang. Dia menunggu angin badai. Saat badai datang, maka dia menggunakan badai itu untuk dia melambung tinggi. Jadi para pendengar sekalian dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sedang ada di ruang tunggu kehidupan. Sedang menanti vonis dokter. Sedang menanti kesembuhan. Sedang menanti anaknya berubah. Sedang menanti suaminya berubah. Barangkali 13 tahun seperti Yusuf. Usaha belum juga berhasil. Belum pulih. Ya. 19 tahun seperti Hana. Doa belum dijawab. Ingat. Tuhan yang menutup rahim Hana. Adalah Tuhan yang sama yang membukanya. Tuhan yang mengizinkan Yusuf masuk penjara. Adalah Tuhan yang sama yang mengeluarkannya. Keluar menjadi penguasa. Keluar menjadi pemenang. Jadi ruang tunggu saudara akan berakhir pada waktu yang tepat. Saya percaya saudara kalau Tuhan izinkan kita menunggu. Seperti ada seorang yang lumpuh menunggu 38 tahun ya, di samping kolam Bethesda. Dan akhirnya di Serambi Salomo. Dan akhirnya apa? Mendapatkan kesembuhan. Doa saya, apapun penantian kita, Tuhan akan memberikan kepada kita solusi dan jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih para pendengar sekalian untuk acara Hikmah Pagi. Tuhan berkati kami semua yang sedang menunggu mujizat, menunggu keajaiban, menunggu-Mu anugerah Tuhan. Berkati malam hari ini ya Bapa. Berkati pagi ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bo Abang. Berjumpa lagi bersama Bo Iyo, yang paling cantik sekota Pontianak, Bo Abang. Di hari Minggu 20 September 2026 ya. Apa kabarnya Bo Abang? Semoga Bo Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau ada yang sakit, galau, gundah, gulana, merana, kita doakan semoga cepat pulih, cepat sehat, dan kembali bahagia. Saya Mbok Yo akan menemani Mbok Abang hari ini dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan untuk menemani Minggu Mbok Abang, hari liburnya Mbok Abang, hari bermalas-malasnya Mbok Abang, hari apa? Pokoknya harinya Mbok Abang untuk istirahat, berleha-leha, sama keluarga, menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau ada yang kerja gak nih Mbok Yo, Sabtu Minggu hajar kerja, semangat mama ngangat. Pokok semangat ya Mbok Abang untuk menjalani hari ini apapun aktivitasnya. Seperti biasa di pagi-pagi ini saya pasti akan berbagi informasi BMKG perakiran cuaca dari BMKG Kuta Pontianak dan juga arus lalu lintas ya Mbok Abang. Info lalu lintas yang kita ambil dari CCTV Dinas Perhubungan Kuta Pontianak. Langsung aja kita ke perakiran cuaca hari ini untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kuta, Pontianak Tenggara akan hujan ringan. Nah, ya Mbok Abang, semoga enggak PHP ya. Karena kemarin katanya juga akan hujan ringan, tapi tempat saya tak ada hujan-hujannya. Enggak tahu kalau tempat Mbok Abang ya. Nah, gitu. Jadi harapnya hari ini enggak PHP dan semoga memang hujan. Kita lanjut untuk ke informasi lalu lintas simpang Patimura Mbok Abang ya, di sini terlihat ramai lancar, tumben pula minggu ini enggak. Biasanya agak lengang-lengang kalau minggu ini, tapi ini main ramai Mbok Abang. Abis itu ke simpang Tanjung Raya ramai lancar, dan di bundaran Kota Baru Mbok Abang ini lengang. Abis itu ke simpang Tani Makmur M Yamin juga lengang. Kemudian simpang Plamboyan ini ramai tapi lancar. Simpang Parit Besar Mbok Abang di sini juga terlihat cukup lengang, banyak aktivitas, ada orang-orang yang berjalan dan lain sebagainya. Kemudian di simpang Ampera Prof M Yamin di sini juga terlihat lengang Mbok Abang pagi ini. Terus kita ke simpang Garuda ramai lancar, simpang Abdurrahman M Sohor Mbok Abang cukup lengang. Kemudian kita lanjut lagi Mbok Abang ke jembatan tol dari arah kota menuju seberang Mbok Abang ya. Ini terlihat lengang, kemudian batas kota Parit Mayor di sini lengang Mbok Abang, banyak yang jogging juga masih ya, biarpun enggak kabut asap nih tetap jogging. Wah biasa pau-paunya ya. Abis itu dari seberang arah ke kota nih Mbok Abang ramai tapi lancar. Gertak 1 ini lengang. Abis itu simpang Pajak tadi udah kebelumnya belum kayaknya ya, lengang Mbok Abang ya. Lanjut ke simpang Tanjung Hulu pagi ini lengang. Kemudian kita ke mana? Udah ya, jembatan udah, simpang udah, simpang Alianyang belum ya. Simpang Alianyang kayak Haji Ahmad Dahlan di sini lengang sekali, simpang Urai Bawadi juga lengang. Batas Kota Batu Layang ramai, lumayan ramai Mbok Abang karena mungkin libur. Saya bilang tadi banyak yang ke kota, banyak yang keluar kota untuk berlibur gitu Mbok Abang ya. Kemudian simpang Dr. Wahidin Dansen ini lengang juga, simpang Panglima Aim Yarsi juga di sini lengang ya Mbok Abang. Kemudian mana lagi, simpang 28 Oktober Siantan di sini
ramai namun lancar. Abis itu kita ke bundaran atau jalan Hadi Usman, di sini lengang. Selanjutnya di simpang Sultan Syahrir Uraibawadi lengang Bu Abang. Abis itu batas kota Parit Mayor 2 ini juga lengang. Jeruju atau Komyo Sudarso lengang Bu Abang. Pak Kasih pun lengang. Abis itu kemana lagi Bu ya? Udah sepertinya ya. Udah semua udah saya infokan kepada Bu Abang semuanya. Simpang Johar tadi udah belum ya? Simpang Johar nih lengang Bu Abang. Habis itu udah deh Bu Abang, itu dia informasi lalu lintas yang kita ambil dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Jadi Bu Abang semoga bisa menjadi patokan ya, referensi buat Bu Abang semuanya yang mau ke arah-arah yang saya sebutkan tadi. Oh pagi ini aman Bu ya, aman, tenang ya, apalah yang tak ada aman buat Bu Abang nih. Oke deh Bu Abang, selamat beraktivitas hari ini yang belum bangun ya. Bermimpi indah, enggak apa-apa istirahat yang baru bangun. Selamat pagi. Selamat ngumpulkan nyawa kata orangnya. Aku saya kan gitu kan bangun lama lu temenung-menung Bu Abang ya. Ha, ngumpulkan nyawa, ngumpulkan semangat. Selamat pagi. Ya lupa cuci muka, mandi memang langsung. Malas mau yo mandi atau dia cuci muka ya. Tak apa, serah pokoknya serah Bu Abang ya. Yang berkemas selamat-selamat, semangat-semangat. Yang kerja pun semangat, yang liburan di jalan, lagi di jalan hati-hati di jalan. Jangan lupa surat menyurat kendaraannya dibawa, pakai motor. Jangan lupa juga harus segala sesuatu jadi persiapkan kan, apalagi kalau mau keluar kota kan persiapannya harus matang ya, pakai mobil juga seat belt ya. Jangan lupa pastikan juga surat menyurat kendaraannya dibawa, kendaraannya dalam kondisi yang prima ya guys. Guys tuh ya, enggak Bu Abang harus dipastikan tuh, jangan nanti baru nak pergi ada pula kendala-kendala gitu. Karena aku pagi-pagi gini bengkel belum buka Bu Abang. Nah ya, jadi intinya pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut, hati-hati di jalan Bu Abang. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk bersyukur, karena kita masih diberikan waktu, masih diberikan nafas kehidupan untuk bisa bertemu ya dengan orang-orang terkasih, orang tua, anak beranak, masih bisa ketemu keluarga, saudara, kerabat, tetangga, kawan, sahabat, semua-mua-mua-muanya lah. Ya masih bisa dengarkan Pro 4 RRI Pontianak juga. Ya Bu Abang itu yang paling penting, karena dengan bersyukur kita bisa lebih siap untuk menghadapi hari ini dan juga ringan langkah kaki kita dalam melakukan segala aktivitas ya Bu Abang. Untuk itu menemani paginya Bu Abang yang di jalan, yang di rumah aja, yang baru nak pergi semuanya. Kita udah siapkan lagu-lagu untuk Bu Abang ya. Jangan kemana-mana.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
0: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
0: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
0: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
0: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
0: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja cepet.
1: Bentar, bakar?
0: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
1: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
0: Lah, emang kenapa?
1: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
0: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
1: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
0: Oh, iya juga ya.
1: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
0: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
1: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang, upaya pelindungan dan pelestarian kekayaan intelektual berbasis potensi daerah terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Tikar Bidai Bengkayang kini telah masuk dalam tahap proses pendaftaran indikasi geografis dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.